93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya di program Semangat Pagi yang baru bergabung, terima kasih banyak ya. Selamat bergabung di program Semangat Pagi yang sudah bergabung dari tadi, terima kasih banyak. Dan buat Respon semuanya yang ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya Respon semuanya, sudah ada yang masuk ya dari Kak Marintan. Oh wait ya, requestnya dari Putri. Oh dari Putri, bukan dari Marintan ya, dari Putri. Ya Putri sudah masuk ya, sudah bergabung, request 2 lagu pada pagi hari ini. Yang pertama dari For Reference dengan judul Sadra, dan kedua ada dari Heart dengan judul One Ok Rock. Viko putarkan spesial buat Kak Putri, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bersama Viko yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Ya, buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa banget dengan langsung DM Viko 082155668003. Responden semuanya, kita sering berpikir bahwa untuk menjadi produktif itu kita harus bergerak lebih cepat ya. Padahal kadang-kadang kita justru perlu berhenti sebentar supaya tahu mau bergerak kemana gitu ya. Jadi Selasa pagi ini jangan buru-buru nih, bangun dengan sadar, tentukan prioritas kita. Kita jaga mood dan nikmati setiap proses yang mana. Karena memang hari yang baik itu tidak selalu dimulai dengan langkah yang cepat ya. Kadang hari yang baik itu dimulai dengan satu napas panjang dan kalimat sederhana. Oke, hari ini kita mau jalan pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Nah, buat responden semuanya di pagi hari ini, apa sih rutinitas responden pagi ini? Viko nggak tahu ya, tapi Viko percaya bahwa kita bisa menjadi satu semangat karena kita sama-sama pengen ya menentukan mana yang harus kita kerjakan gitu ya. Di samping itu kita juga harus produktif gitu. Jadi nggak usah buru-buru dan ya hati-hati di jalan buat responden semuanya yang dalam perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa untuk sarapan kalau masih ada waktu ya. Dan buat respon semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wah. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lelak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga ya, mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, apakah mood saat bangun tidur itu benar-benar mempengaruhi aktivitas kita sepanjang hari, atau sebenarnya kita bisa mengubah mood tersebut gitu ya? Kita biasa bangun pagi dengan mood yang kurang baik, kita males, kita ngantuk, atau sudah kepikiran banyak masalah, dan itu bisa jadi nih ketika kita bangun dengan rasa malas, bangun dengan rasa ngantuk, atau sudah kepikiran masalah, biasanya ya mood kurang baik gitu ya. Nah, kalau dibiarkan, mood buruk itu bisa terbawa ke pekerjaan, perjalanan, bahkan ya bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar ya. Jadi mood yang buruk itu ya bisa berdampak terhadap pekerjaan kita, mungkin gak selesai, perjalanan kita yang akan terganggu, kalau macet kita emosi gitu ya. Nah, bahkan interaksi dengan orang lain pun ya dipengaruhi oleh mood buruk tersebut gitu lah. Jadi ya kita harus mengenali pemicunya dan melakukan riset kecil ya, mulai dari hal-hal yang kita sukai gitu ya. Misalnya kalau macet kita dengerin musik favorit gitu ya, dan mandi, sarapan, olahraga ringan, ngobrol dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil waktu untuk diri kita sendiri. Nah, buat responer semuanya, apa sih hal pertama yang biasanya bikin mood responer bagus atau baik di pagi hari ini? Kalau bangun dengan mood jelek kan biasanya kita melakukan hal-hal yang biasa random ya. Maksudnya kalau mood kita jelek ya kena problem sedikit aja kita udah langsung ngegas gitu ya. Nah, kira-kira kalau hal-hal seperti itu terjadi, kira-kira kalau mendengarkan musik nih, musik apa sih yang paling ampuh untuk mengubah suasana hati responder semuanya? Kopi kah? Maksudnya musik kah dari genre yang bisa genre pop atau banyak-banyak genre, termasuk genre yang responder suka nih? Dan ya, responder semuanya, di sini kita bisa belajar bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol dalam hidup ini, dan juga ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol gitu ya. Dan kalau tadi kita melihat bahwa ketika mood kurang baik itu berpengaruh kepada pekerjaan kita dan juga berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus sebisa mungkin bagaimana caranya supaya mood kita itu bisa baik gitu ya. Karena ya kalau mood baik, pekerjaannya juga enjoy, kita nyaman gitu ya. Dan kalau bangun dengan mood jelek kan biasanya wah sembrono aja gitu loh. Jadi itu dia responer semuanya, mungkin responer bisa ya dengerin musik atau olahraga, atau ya ngobrol lah dengan orang yang ada terdekat responer semuanya. So itu dia, stay tune terus di 93,0 FM.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Wah, tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan Respona. Terima kasih banyak yang sudah setia bergabung. Dari jam 6 pagi ya sudah dengerin Respon Radio, udah diputerin, udah didengerin sambil ngopi, sambil Respon semuanya menjalankan aktivitasnya. Terima kasih banyak ya. Semoga apapun yang kita bahas di pagi hari ini terkait dengan banyak hal, kita bisa melihat bahwa ternyata hari ini kita boleh ya, ketika kita moodnya jelek bakal mempengaruhi banyak hal dalam setiap kehidupan kita, termasuk dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, dalam persahabatan kita, relasi kita dengan orang lain, begitu ya. Jadi ya sebisa mungkin responder melakukan apa nih supaya moodnya tidak berubah-ubah gitu ya, apalagi kalau di pagi hari gitu ya. Nah, semangat terus buat responder semuanya dalam menjalankan aktivitasnya. Sehabis ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responder semuanya. So, Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi, hai hai responer semuanya. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Wow, luar biasa responers ya. Kita sudah di hari Selasa saja. Edisi 22 September 2026 Cila kembali tentunya untuk menemani responer semua di program Ruang Pagi, di mana tempat untuk kita bercerita, untuk membagikan komentar, tanggapan mengenai topik-topik yang akan kita bahas di program Ruang Pagi. Wow, Cila hadir tentunya untuk menemani hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Cila sendiri responers. Tetapi di kantor banyak kok, banyak orang. Cuman untuk pagi hari ini di program Ruang Pagi, spesial banget Cila menemani responers ya, dengan topik yang relate di kehidupan kita tentunya. Sebenarnya cukup ringan tetapi dalam ya, cukup deep dan sering di menjadi struggle mungkin di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ya, baik pertemanan, baik pekerjaan, ataupun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Cila pengen responers juga ikut bergabung memberikan komentar dan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kali ini kita membahas, kira-kira kamu tim yang menghubungi duluan atau tunggu dihubungi aja deh. Kenapa? Alasannya apa gitu ya? Boleh untuk membagikan komentarnya di 0811662230 atau melalui kontak ya di 0821565668003. Cila juga akan live streaming ya di TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 official. Dan di streaming kita juga bisa didengar di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati. Jadi jangan khawatir responers, aduh aku gak bisa dengar Respon Radio nih. Soalnya saya bukan di Padang Pariaman. Nah lu, jangan khawatir, bisa bergabung di streaming kita, bisa bergabung di aplikasi Jati Radio, bisa juga bergabung di live TikTok ya, yang tadi sudah Cila bacakan. Nah jadi asal ada paket internetnya, langsung dengar suara Cila tentunya ya. Oke responders, kita berharap semuanya sehat dan memulai aktivitasnya di pagi hari ini juga dengan penuh semangat. Karena sebelumnya

0: ada program semangat pagi ya, jadi sudah semangat ya, dan di program ruang pagi ini pun makin semangat kita untuk menjalani hari-hari. Walaupun memang di sekitar Padang Pariaman lagi diguyur hujan, kita bersyukur hujan berkat ya responders. Dari malam kalau nggak salah nih hujannya cukup teduh ya, bikin tidur kita nyenyak. Sampai pagi hari saya bangun di pagi hari, hujannya ada rintik-rintik. Kayak ada lagu tuh. Ada lagunya ya kalau gak salah. Oke, nah responders, ngomong-ngomong tentang menghubungi duluan dengan tunggu dihubungi. Sebenarnya kalau dari Cilam lebih menghubungi duluan sih, tapi nggak tahu responders bagaimana tanggapannya mengenai topik pagi hari ini. Makanya Cila pengen dengar ya tanggapan responders semua. Apakah mungkin tunggu dihubungi aja deh kak gitu ya, nggak usah hubungi duluan ya, kayak gimana gitu ya, ada gengsi mungkin ya, atau kayak nggak enakan, atau takut ngeganggu, apalagi mungkin atasan kita kali ya. Jadi banyak pertimbangan sehingga kita tunggu dihubungi saja. Nah kalau Cila bagian yang menghubungi duluan, alasannya karena menyadari aja bahwa ketika kita rindu gitu ya, atau pengen berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang itu tanpa mikir panjang, ya Cila langsung hubungi, mau secara langsung ataupun melalui call, WhatsApp ya, video call dan segala macam, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan kalau nunggu dihubungi itu sepertinya gak akan terjadi komunikasi ya. Jadi selama ini kalau bagi Cila itu dihubungi terlebih dahulu, walaupun memang di sisi lain kadang mikir gitu, kok aku terus sih yang menghubungi gitu ya. Mungkin dalam hubungan ya, dalam pasangan kita gitu, atau dalam keluarga, atau dalam pertemanan, seakan-akan kayak gue ngemis-ngemis loh gitu. Kadang Cila mikir di situ loh responders ya. Mungkin responders juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Kadang kalau kita terlalu sering intens gitu ya, memberikan kabar, menghubungi keluarga kita, orang tua kita dan segala macam, bapak mama kangen gak sih sama aku, rindu gak sih, kok aku terus yang call duluan gitu. Kadang berkata seperti itu, kadang mikir kayak gitu responders. Atau mungkin dalam pertemanan gitu, kamu niat gak sih berteman? Kalau ada apa-apa kayak mau jalan-jalan, mau keluar gitu ya, mau nongkrong, gue terus gitu ya yang cari tempat, yang kontak, yang ngajak dan segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya di sisi lain kita juga bukan orang yang tipe, aduh jangan deh kalau nungguin dia terus hubungi, kayaknya gak mungkin, gak akan bertemu, gak akan komunikasi gitu. Walaupun di sisi lain kita cukup kesal gitu ya, kadang kesal, kadang Cila juga kesal gitu ya, kok kita terus yang cari ini ya, kok kita terus, seakan-akan kita yang butuh loh gitu, padahal dia yang butuh. Kayak dalam kuliah, dalam pendidikan responders gitu ya, waktu kuliah juga ya Cila merasa bahwa loh kamu yang butuh loh ini, kamu yang minta bantuan, kenapa kok seakan-akan gue yang, kamu gimana udah gak tugasnya gitu, seperti itu ya. Oke, udah Sultan di pagi hari ini sudah bergabung nih responder. Sepertinya saya perlu untuk cokkan dulu. Ya. Oke, udah Sultan luar biasa pagi-pagi sudah mampir, sudah menyapa kita di pagi hari ini ya. Ya, kita mau sapa dulu nih udah Sultan yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sepertinya
1: kembali Cina.
0: Suara radio udah Sultan terlalu besar udah.
1: Iya juga ya.
0: Iya. Wah. Gimana
1: pagi,
0: kabarnya?
1: Pagi katanya ya.
0: Udah Sultan.
1: Ya pagi ini. Kembali Cina.
0: Wow, gimana kabarnya udah?
1: Sehat.
0: Wow, gimana kondisi di sana, di lokasi?
1: Kondisi sekarang hujan.
0: Wow, sama berarti udah di sekitar Padang Pariaman juga, bahkan di Kota Padang diguyur oleh hujan berkat nih.
1: Berarti saat satu cuaca kita ya.
0: Iya, wah, satu cuaca, satu frekuensi ya di 93,0.
1: Iya, 93,0 FM bersama Cile yang manja.
0: Wow, gimana? Udah Sultan, apa yang mau bisa disampaikan? Keadaan di sana aman tapi ya udah ya, kabut sudah sudah hilang. Kita berharap sudah aman ya.
1: Dan di sini sekarang alhamdulillah aman terkendali nih. Kabut entah gimana ya, sudah hilang atau belum ya? Karena ada mendung ini.
0: Mendung sepertinya tidak, iya, tidak bisa dipastikan ya, udah ya.
1: Iya, kita pastikan. Berarti kalau mendungnya sudah nyah. Kalau tertempat gunung atau tempat cila baru ini hilang.
0: Oke, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini udah untuk kita
1: semua? Mau disampaikan
0: semua.
1: Ini hujan ini marilah kita syukuri ya.
0: Ya.
1: Hujan ini semoga hujan ini menjadi rahmat dan nikmat ya. Membawa rezeki dari langit hujan ke bumi.
0: Amin.
1: Tuhan telah jadikan rezeki.
0: Amin.
1: Kita harus mensyukuri supaya tidak terjadi yang tak diingini.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu ya.
0: Okay.
1: Semoga kabutnya cepat nyah juga ada di permukaan kita ya.
0: Iya, kita semua juga berharap terus dilindungi sama Tuhan ya, udah ya.
1: Iya, dilindungi sama Tuhan. Jangan sampai kita cepat nyahnya.
0: Iya, betul sekali. Udah.
1: Iya, kok sendiri?
0: Iya, sendiri. Tapi kan Cila enggak sendiri. Ada udah Sultan yang lagi dengerin Cila.
1: Pandai bisa ada, juga ya.
0: Ada responers kan yang nemanin Cila juga.
1: Iya, bagus itu, bagus itu.
0: Wow.
1: Maksudnya biasanya kami nyer dua pagi. Dua biduan cantik. Sekarang satu biduan cantik ini.
0: Bukan bidadari lagi udah ya. Biduan.
1: Bidadari boleh. Kalau bidadari aduh di Minang itu.
0: Okay.
1: Kalau di acara ini namanya biduan.
0: Okay.
1: Biduan itu penyanyi ya.
0: Iya penyanyi.
1: Ya juga ya kalau bidadari.
0: Bidadari Cila, bukannya Cila bidadari udah. Bidadari ya, tak bersayap.
1: Iya, bidadari itu maksudnya adalah bidadari bibi yang disadari.
0: Waduh. Oke, udah ada yang mau di request lagu di pagi hari ini?
1: Iya, mau request. Kalau bidadari ada enggak tuh lagunya?
0: Bidadari tak bersayap paling yang ada ya.
1: Iya itu.
0: Bidadari Anji. Ada udah dari Anji udah. Bidadari ya, tak itu. Bersayap.
1: Ya bidadari tak bersayap ini dia.
0: Thank you udah sudah bergabung.
1: Kalau nanti yes. Kalau bidadarinya temu sayap nanti siapa yang menyiar?
0: Hilang dong kami udah rindu. Kalau bersayap udah.
1: Iya kami menangis. Nah, ini hampir saja saya menangis tadi itu.
0: Wow. Udah salam-salamnya untuk siapa? Lagu
1: salam-salamnya yang pertama buat Cila bidadarinya Respon Radio.
0: Wow, terima kasih udah.
1: Iya, salam juga buat krunya Radio Respon ya. Semua yang bidadari-bidadari, yang bidadara-bidadara di sana. Bidadaranya cuma 3 orang ya. Ada Aul, ada Jojo, ada siapa satu
0: Pikut.
1: Lagi?
0: Pikut.
1: Pikut. Ya, Pikut. Hari Selasa nih enggak ada dia ya.
0: Hari Selasa. Iya, kalau hari Selasa sepertinya enggak ada yang
1: kemana dia perginya si hari Selasa itu?
0: Sepertinya hari Selasa ini langsung dilompatin di hari Rabu udah.
1: Oh iya, berarti tinggal hari Selasanya.
0: Ya,
1: maksudnya sepanuh hari itu, sepanuh hari Selasa gitu.
0: Oke, udah sekali lagi terima kasih sudah menyapa pagi.
1: Iya, salamnya dibungkus sajalah semuanya, responasnya.
0: Baik, udah.
1: Cepat, tebah selalulah semuanya mendengar
0: sehat.
1: Radio Respon ini.
0: Kita semua ya udah ya.
1: Iya, dan juga penyiarnya juga sehat selalu.
0: Betul.
1: Tebah menemani kami. Kadang-kadang ada gombal yang ada menggombal, ada yang tidak menggombal, ada yang serius itu. Nah, semoga penyiarnya bermurah hati dan tidak pemarah gitu.
0: Berharap
1: kalau marah nanti. Udah akan menangis setiap hari, setiap malam.
0: Iya, udah. Berharap di sana tidak ada banjir ya, udah ya. Karena
1: semoga banjirnya tidak ada.
0: Iya.
1: Biarlah hujan turun, banjir nggak datang ya.
0: Betul, udah.
1: Kita bermohon kepada yang menciptakannya ya.
0: Iya, udah. Wow, luar biasa. Thank you, udah.
1: Iya. Iya, yes, kembali,
0: Sehat-sehat
1: yes, kembali
0: keluarga ya
1: Cila.
0: udah ya,
1: Iya,
0: semangat.
1: ya, semoga sehat juga di sana ya. Semoga
0: Selamat
1: bersemangat juga ya.
0: beraktivitas udah, selamat
1: Iya,
0: pagi.
1: sama-sama, salam sehat.
0: Salam sehat. Oke, terima kasih udah Sultan di pagi hari ini yang luar biasa ya, menyapa kita dan memberikan pesan untuk kita semua ya, dimana ketika kita diguyur oleh hujan, tapi memang hujan di tadi malam ya sampai pagi juga bikin teduh, bikin tidur kita nyenyak ya. Kita berharap tidak ada banjir di beberapa tempat, di beberapa daerah, sehingga kita juga bisa menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan lancar. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati karena jalannya udah pasti licin ya, apalagi hujannya cukup panjang. Dan buat responders yang lagi di rumah, yang lagi dengerin Cila di program Ruang Pagi, juga tetap semangat ya untuk beraktivitas di dalam rumah, yang lagi di kantor ya, yang lagi bekerja, yang sudah berhadapan dengan komputernya ya, tetap semangat juga, berharap sudah pada sarapan semua. Oke, Cila akan kembali, kita dengarkan lagu dari Anji, special requestan dari Uda Sultan di pagi hari ini ya, Bidadari Tak Bersayap.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

masih bersama Cila tentunya di program Ruang Pagi yang setia menemani responders nih di pagi hari ini ya, dengan suasana hati yang cukup ceria, enggak, jangan cukup dong, yang sangat ceria tentunya, walaupun di luar sana ada hujan, rintihan hujan ya, yang membuat kita mungkin jadi teduh ya, jadi kayak dibilang gak semangat, gak juga gitu ya. Justru bikin kita ya merasa lebih tenang gitu ya. Lebih sesuatu hal yang baru, karena beberapa minggu ini kan cukup panas kota Padang Pariaman dan juga Padang ya, atau mungkin di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, kali ini beberapa hari sebelumnya kita diguyur oleh hujan berkat tentunya, dan buat responders yang lagi beraktivitas di luar tetap berhati-hati, yang lagi di jalan berharap sampai ke tujuan dengan selamat, dan buat kamu yang lagi di rumah rebahan. Kadang hujan yang teduh itu ya, rintik-rintik gitu, yang bikin kita makin semangat untuk tidur, bukan semangat untuk beraktivitas ya, Reswaner. Hai semuanya yang sudah bergabung di live TikTok, ada Uda Jess nih ya, yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi Cila, selamat bertugas katanya. Kuala Lumpur baru siap hujan. Wow, luar biasa. Sepertinya kita satu cuaca. Ya memang benar. Langitnya kan sama ya, cuman lokasinya yang beda tempat ya. Langit kan cuma satu ya, enggak sih? Cuman dia yang ya. No ya. Oke. Okay. Thank you Silo juga udah menyapa di Kalimantan Barat, hadir katanya. Nah, kalau di Kalimantan Barat gimana, Bang Silo? Apakah hujan masih ya, apa udah hujan atau masih panas di Kalimantan Barat? Boleh di update ya cuacanya di Kalimantan Barat. Nah, ada siapa lagi? Ada Pak Capua yang sudah menyapa kita di pagi hari ini, yang mau dengar lagu juga dari Alan Walker ya, yang berjudul On My Way, sebuah perjalanan gitu ya. Oke, dan Bang Pak Capua juga memberikan komentarnya ya di pagi hari ini. Kalau Bang Pacapua bilang, aku tim menghubungi duluan kak, karena menunggu itu cukup melelahkan. Betul sekali. Nah, untuk responus yang baru bergabung pagi hari ini, topik kita, kamu tim yang mana? Menghubungi duluan atau tunggu dihubungi aja gitu ya? Alasannya kenapa? Boleh bergabung di pagi hari ini melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official, atau melalui WhatsApp di 0811662930. Dan ada siapa lagi nih di pagi hari ini? Ada Daun Coklat. Hai. Oh, Jakarta Barat cerah katanya. Oke, luar biasa. Selamat beraktivitas Daun Coklat ya. Berharap di pagi hari ini ditemani oleh Respon Radio semakin semangat nih Abang Daun Coklat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan buat responders yang belum bergabung, yang lagi dengerin Cila di streaming, thank you banget ya. Boleh buat responders sambil kerja dengerin kita di streaming, boleh banget langsung menghubungi atau ketik ya di webnya kita di www.responradio.com, atau melalui aplikasi Jati Radio juga boleh. Ada Nicah juga nih di pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok. Kalau udah muak, mau marah-marah, baru aku menghubungi duluan kak. Nah, Nicah ini tim dua-duanya. Dia menghubungi duluan juga iya, terus dia juga tim yang nunggu ya, nunggu dihubungi. Jadi dua-duanya dia sikat gitu. Oke, wow, udah just mau cari ringgit nih. Oke, lagi ikutin respon, oh ya, Cila diikutin nih di streaming kita di www pastinya ya, di responradio.com. Thank you udah Jess, atau di aplikasi Jati Radio boleh juga. Wow, luar biasa. Kayak ada yang kurang nih, apa tuh Silo? Senyuman dia? Enggak ya. Wah, thank you semuanya di pagi hari ini yang sudah menyapa. Kalau ngomong-ngomong tentang kamu menghubungi duluan atau nunggu dihubungi dulu gitu ya,
rasanya gimana gitu ya. Ada orang yang aduh kak, kak Cil aku mending hubungi duluan aja deh gitu ya. Kayaknya kalau nungguin dia kayaknya gak akan terjadi komunikasi gitu ya, gak akan akrab, gak akan dekat gitu. Atau mungkin dalam pekerjaan kita gak akan mendapatkan pekerjaan, atau relasi kita sama rekan kerja kita, sama atasan kita ada yang kurang gitu ya, karena kurang akrab, kurang dekat gitu, karena komunikasinya gak ada dan kita juga gak mengenal seseorang. Kita mengenal seseorang karena ada komunikasi, interaksi pastinya ya. Atau mungkin untuk pertemanan gitu ya. Enggak, ntar nanti dibilang gue ngemis-ngemis teman lagi. Atau nanti dibilang aduh sepertinya dia gak ada teman gitu ya, kayak kekurangan teman. Kita terus yang di ininya, yang di kontak-kontaknya. Misalnya sepertinya ada beberapa orang, karena Cila pernah mengalami seperti itu. Ketika saya terlalu banyak menghubungi gitu ya, terus menyadari kayaknya gue ngemis ya, kayaknya gue kekurangan teman gitu. Tapi di sisi lain ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, daripada nggak komunikasi gitu. Nah responders ternyata mungkin ya dalam topik kita di pagi hari ini gitu ada yang berbeda tanggapan atau komentar. It's okay, nggak apa-apa gitu ya, karena dari sini juga kita mungkin bisa mengenal karakter kita, bisa mengenal diri kita. Oh ternyata aku tim yang selama ini aku tim yang ini ya, menghubungi terus gitu, yang mencari atau peduli. Itu kan satu juga kepedulian kita kepada orang untuk mengetahui kabar mereka seperti apa. Ya mereka lagi ngapain dan segala macam gitu ya. Atau oh enggak, aku tim yang nunggu ternyata ya, aku enggak cari orang atau segala macam gitu, enggak terlalu menghubungi atau intens untuk kontak-kontak orang dan segala macam. Nah responders ternyata ketika kita menyadari bahwa kita tim yang menghubungi duluan atau tunggu dulu, dari situ kita bisa mengenal karakter kita atau diri kita gitu. Wow luar biasa. Nah kalau ngomong-ngomong tentang kondisi kita yang saat ini ya, yang tidak menentu gitu ya, hujan, kadang panas, tapi gak apa-apa, it's okay, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, fisik kita, dan juga kemarin ya, yang terjadi beberapa minggu yang lalu, bahkan satu bulan kalau gak salah ya, ada gunung yang vulkanik ya, yang erupsi gitu, ada abu vulkanik yang akhirnya banyak keluarga saudara kita yang terdampak dari situ. Nah pernah gak sih responders mungkin penglihatan kita tiba-tiba terasa buram gitu, karena juga itu mempengaruhi mata kita, ya paru-paru kita, di organ-organ kita gitu ya. Ketika beberapa waktu yang lalu gitu ada gunung yang erupsi abu vulkanik karena mengandung silika, jadi itu mempengaruhi juga kesehatan kita. Nah atau mungkin saat ini responders matanya gampang silau ketika mungkin melihat lampu di malam hari nih responders. Nah jangan-jangan ya itu bukan sekedar mata kita lelah. Biasanya mungkin kita menganggap ya karena memang selama ini sepanjang hari saya di komputer atau segala macam. Nah kita perlu juga harus mengetahuinya, menganalisa gitu, apakah benar-benar hanya lelah saja atau ada hal-hal yang lain. Nah apa sih sebenarnya katarak? Ternyata di bagian mata kita juga ada permasalahan, yaitu katarak ya. Penyebabnya apa? Apakah katarak ini bisa dicegah gitu ya? Nah kita akan menemukan jawabannya responders ya nanti dalam talk show kesehatan Respon Radio bersama Dr. Nuraini, yaitu dokter umum UPTD Puskesmas Ketaping dan juga PT Isnania AMD Kepulauan ya. AMD Kep penanggung jawab program GIF atau gangguan indera fungsional UPTD Puskesmas Ketaping. Nah jadi dicatat waktunya ya responders, hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 10 sampai 11 pagi waktu Indonesia Barat dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi buat responders yang merasa penglihatannya lagi buram ya, atau ada silau-silau, nah boleh banget untuk bergabung di talk show ini, bisa melalui streaming, bisa melalui live TikTok ya, atau bisa melalui aplikasi Jati Radio. Kita akan dengarkan lagu dari Alan Walker
yang berjudul On My Way. Ini salah satu special request dari responders kita, Bang Pacapua ya, yang sudah bergabung di live TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, Sumpah Mati dari Celine ya. Ini lagu yang cukup viral juga dan sering didengar oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, karena relate di kehidupan kita mungkin. Jadi ya lagu ini memang cukup memberikan suatu pengingat ya, ataupun mengajarkan kita tentang ya cinta, rasa kasih sayang gitu ya kepada orang-orang yang kita sayangi. Wow, ini lagu salah satu requestan dari respondents kita yang sudah bergabung di live TikToknya. Responder juga yang pengen ya request lagu boleh juga untuk bergabung menghubungi Cila di 0811662293 atau melalui live TikTok langsung di komen nih di akunnya Respon Radio 93.0 official. Nah, di live TikTok sudah rame sekali. Sudah banyak yang bergabung di pagi hari ini ya. Ada yang menyapa kita, ada yang mau dengerin lagu nih di pagi hari ini, apalagi banyak di beberapa tempat, di beberapa kota ya yang lagi hujan, bahkan deras banget. Ada Bang Rex nih yang bilang, di tempat aku kak hujan banget di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam nih. Wow, ada Bang Silo di Kalimantan Barat, lagi mendung di sana cuacanya katanya ya. Kita berharap semuanya aman dan ada banyak perhatian-perhatian yang kita terima, kita dapatkan ya. Atau mungkin yang mendapatkan ya, Pak. Nah, untuk responder semua yang ada di sekitar Padang Pariaman, tetap berhati-hati karena ada beberapa daerah tempat yang banjir ya, di Bandung, di Solok, Bandung, Bandang. Ya, Bandang. Ya, di Bandang ya. Oke, wow. Jadi memang responder semua tetap berhati-hati karena lagi hujan panjang banget dari semalam, kita sudah diguyur oleh hujan. Jadi buat responders yang beraktivitas di luar tetap berhati-hati. Kita berharap tidak akan banjirnya ini tidak akan parah gitu ya, dan cepat surut jika ada beberapa tempat yang sudah terkena banjir. Nah, responders semua boleh juga untuk ikutan topik pagi hari ini. Kamu tim yang menghubungi duluan atau tim yang tunggu dihubungi. Dihubungi gitu ya. Ada Sharon juga ya yang menyapa kita di live TikTok yang bergabung, dan ada di live di WhatsApp kita ya, selain di di TikTok yang bergabung, tapi ada di WhatsApp yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini. Ada siapa nih yang sudah menyapa kita di WhatsApp di 0811662293? Ada Marin. Katanya selamat pagi Kak Cila. Pagi Marin, kamu kapan kesini? Padahal baru kemarin ketemu gitu ya, udah kangen aja. Oke, kalau Marin bilang aku izin gabung nih mau topik hari ini, nggak usah izin sayang ya, langsung cus. Nah, kalau aku tim yang menghubungi duluan karena aku Alpha Girls. ditulisnya hahaha tiga kali. Lebih kayak aduh gregetan nunggu gitu kak. Kalau kita yang ngubungi dulu, kita kayak ada rasa plong gitu ya, ada kelegaan gitu ya. Terus jiwa kepo kita tuh, jiwa penasaran kita tuh udah selesai. Problem juga sih selesaikan. Ah, oke. Okay. Nah, gregetannya jadi selesai juga. Waka waka waka waka. Oke. Okay. By the way, ngomongin gregetan, mau request lagu dari Serina Munaf Kak. Judulnya Gregetan juga. Gregetan. Akhirnya gitu ya. Oke, okay, semangat siarannya Kak Cila. Thank you. Wow, katanya tahu kok aku ngangenin. Ih. Oke, okay, luar biasa Marin ya, udah memberikan komentarnya, tanggapannya. Jadi Marin tim yang menghubungi duluan karena enggak apa namanya? Aduh, malas gitu, bukan malas, capek gitu ya nunggu, bikin greget kayak mau
gitu ya, gemes gitu ya, mending kita aja yang hubungi duluan gitu, supaya apa? Supaya plong ya, lega gitu ya, masalah bisa selesai gitu. Karena rasa penasaran itu juga suatu masalah responers. Jadi kalau penasaran ini nggak bisa di apa namanya, kayak ego kita gitu ya, diikutin, nah itu gimana gitu rasanya ya, kayak gak nyaman kalau kita beraktivitas. Oke, di WhatsApp juga selain Marin, pastinya ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Pagi Nak Cila, kalau menurut Bunda Dua Putri tentang tanggapan hal tadi, tim yang gak dua-duanya, lalu jadi apa nih Bunda? Oke, kenapa? Karena dari awal misal kita ada beberapa rekan kerja satu grup sering ditugaskan di luar atau di dalam kantor, diusahakan untuk menjaga komunikasi dengan baik supaya untuk kedepannya tercipta rasa nyaman satu sama lain. Nah, begitu juga dengan atasan, karena suatu pekerjaan kita sudah kompak dengan teman, maka akan pekerjaan akan terasa tidak berat dapat terlalui begitu. Oke, wow. Jadi gak dua-duanya bukan berarti kita gak hubungi ya, kita agak cuekin juga gitu ya. Atau ada saling gitu ya, saling menghubungi, ada kepekaan gitu antar kita sesama teman gitu ya. Jadi harapannya seperti itu ya Bunda ya. Jadi bukan tim yang aku lebih kesini nih menghubungi duluan, atau bukan tim yang kayak tunggu dulu aja deh. Tapi memang punya kepekaan akan suatu pekerjaan, misalnya ketika kita berrelasi ya, ketika kita bekerja sama dengan orang-orang yang terlibat dalam menjalankan tugas kita. Wow, luar biasa Bunda, thank you. Bunda juga mau dengerin lagu Langit Abu-Abu dari Tulus. Oke, Bunda nanti Cila akan putarkan. Nah, kalau gitu kita dengarkan lagu Teh Hijau yang sudah di request oleh salah satu responders kita.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Wow, geregetan. Special request dari Marin ya, yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 0811 6622930. Jadi lagu ini dari Sherina Munaf nih, yang bikin greget gitu ya. Bukan menggigil ya, bukan kedinginan ya. Karena di luar lagi ya cuacanya lagi teduh gitu ya, lagi sendu-sendu gimana gitu, bukan sendu, tenang, adem, dingin juga. Di sepanjang hari dari tadi malam kita diguyur oleh hujan, hujan berkat pastinya ya. Dan kita berharap semuanya enjoy dan bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar. Nah, kita kembali di program Ruang Pagi tentunya di jam kedua dan juga jam terakhir kita. Jadi buat responders yang belum bergabung di pagi hari ini dengan topik kita, kamu tim menghubungi duluan atau tunggu dulu kak? Ya tunggu aja dihubungin, gak usah ngemis-ngemis, gak usah ngejar-ngejar, karena semakin dikejar semakin lari. Ada tuh siapa ya? Oke, kita berharap responders tidak ada yang seperti itu ya. Oke, responders, untuk informasi bahwa kita tahu di beberapa tempat, di beberapa daerah, di beberapa kota ya, kita diguyur hujan, seperti Uda Sutan bilang kita satu cuaca sepertinya ya. Oke, nah ternyata semalam ada banjir bandang di Solok. Kita doakan supaya masyarakat di sana, warga baik-baik saja, dan banjirnya pun juga cepat surut, dan semua masyarakat di sana tidak ya dilindungi sama Tuhan ya, dan bisa beraktivitas dan bisa menjalani hari-hari mereka dengan baik, dengan nyaman. Buat responders dimanapun berada yang beraktivitas di luar sana, tetap berhati-hati, tetap pakai jaket, apalagi dingin ya di luar karena gerimis-gerimis hujan yang sudah mengguyur kita ya. Dan buat responders juga supaya terus menjaga kesehatan dengan minum vitamin setiap hari untuk menambah daya tahan tubuh kita. Nah, untuk tentunya ya di pagi hari ini Cila masih mengajak responders untuk bergabung, bisa melalui live TikTok atau juga memberikan komentar tanggapannya mengenai topik kita ya, tentang kamu tim yang menghubungi atau tim yang tunggu dulu. Dan pastinya di live TikTok sudah banyak yang bergabung di pagi hari ini. Ada Rex ya yang masih setia, ada Silo juga yang akan beraktivitas ya di tempat masing-masing ya pastinya. Ada Manis, aduh Manis yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Kalau Manis bilang dulu, aku tim yang ngehubungi duluan kak, setelah SMA aku yang nungguin di chat duluan. Oh. Kenapa kamu dulu tim ngehubungi duluan, terus tiba-tiba SMA kamu ngechat duluan gitu ya? Ada apa? Tapi kalau sama yang lebih tua atau atasan aku yang nyinyir sih kak, lebih kayak di tengah-tengah deh katanya. Oke,

biar di apa namanya biar balance gitu ya, seimbang. Jadi pilih di tengah-tengah biar aman nih ya Manis ya. Oke, thank you ya Manis sudah memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Buat yang belum bergabung boleh, karena Cila akan terus menemani hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan khawatir nanti, aduh Cila nanti aku belum ini nih, aku masih ngetik dan masih susun kata. Gak usah pusing-pusing. Masih panjang ya, gak usah khawatir, karena respon radio akan terus menemani responden semua dengan program-program yang akan kita sajikan di sepanjang hari. Dan ruang pagi pun juga akan selalu hadir ya, dari setiap hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi buat responders yang takut ketinggalan, jangan ketinggalan, langsung mampir ke live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 official. Buat responders yang lagi dengerin Cila di streaming, semangat untuk bekerja, beraktivitas dimanapun responders berada ya, bahkan ada yang di luar kota. Aha, atau yang ada di sekitar Padang ini yang lagi dengerin kita di frekuensi 93,0 ya, yang lagi cangkul-cangkul misalnya, yang lagi masak, yang lagi bekerja, atau yang lagi rebahan juga sambil dengerin Respon Radio. Wow, thank you ya semuanya ya. Berharap kita terus melakukan sesuatu yang bisa berdampak di orang-orang ya yang ada di sekitar kita. Nah, ngomong-ngomong tentang menghubungi duluan atau ditunggu dulu, memang agak gimana gitu ya, selalu punya alasan tersendiri gitu ya. Kadang-kadang kita pengen banget menghubungi gitu ya, cuman gengsinya luar biasa gitu ya, tiba-tiba dia sama yang lain. Nah, jadi kita kayak udah jungkir balik. Kenapa aku gak ini? Kayak menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong tentang menghubungi dulu atau tunggu dulu itu kembali lagi ke diri kita gitu. Itu juga ternyata mempengaruhi karakter kita, sifat kita gitu ya, kebiasaan kita gitu. Aku juga kebiasaanku yaitu menghubungi duluan gitu. Kalau nunggu tuh kayak memang seperti Pak Sapua bilang, melelahkan gitu, bikin overthinking. Bayangkan daripada gue overthinking, mending gue hubungin aja, minta kepastian misalnya, penjelasan atau klarifikasi supaya kita gak berasumsi gitu. Kalau misalnya ada masalah atau kesalahpahaman terjadi ya, pasti aku tim yang nanya dulu kenapa gitu. Atau kalau aku merasa aku salah, aku merenung gitu ya. Aku akan merenung gitu, wah gue yang salah nih, gue harus perlu minta maaf nih. Jadi gue hubungi duluan. Tapi kadang ada yang menyadari ini kayaknya kita lagi gak baik-baik nih gitu, tapi diam aja gitu, karena bukan tipe yang menghubungi duluan, tim yang kayak nunggu aja. Akhirnya komunikasi kita, relasi kita pun sama teman kita, sama sahabat kita makin rusak, makin renggang gitu ya. Dan kalau terus-terus didiamin ya gak akan ada solusinya, gak akan ada jalannya, dan hubungan kita pun gak akan diperbaiki gitu ya. Kalau misalnya gak ada yang mengalah gitu. Sebenarnya mengalah itu bukan berarti kita kalah ya responnya, bukan berarti kita merasa bahwa gue gak bisa tanpa dia, enggak gitu. Tetapi kita berjuang, berusaha bagaimana hubungan kita, komunikasi kita ini tetap terjaga dengan baik ya, tetap berrelasi, tetap ya memiliki komunikasi yang baik dengan teman kita, sahabat kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kembali lagi tergantung dari diri kita sendiri. Kalau Cila tim yang menghubungi duluan, kalau responders mungkin yang ditunggu aja kak, seperti Dila berubah-berubah kan. Dulunya dia yang menghubungi yang tunggu gitu ya, sekarang dia menghubungi duluan gitu ya, duluan, atau kebalikannya gitu ya, responders gitu. Jadi it's okay, gak masalah gitu. Apapun itu, intinya kita bisa memahami ya, bisa menerima dan bisa meresponi apa yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, dengan kita berani untuk menghubungi atau okay, it's okay, aku sabar kok menunggu kamu.
Kadang kan ada orang yang menyelesaikan masalah, kasih waktu dulu dong gitu ya. Jadi kita menunggu gitu. Jadi beda-beda, kembali lagi ke diri kita, gimana nyamannya kita, gimana baiknya gitu ya untuk kita meresponi permasalahan-permasalahan yang terjadi di hidup kita. Wow, tapi kita percaya gitu ya, walaupun memang di luar sana langitnya abu-abu ya, dan kita juga akan ditemanin oleh lagunya Tulus yang berjudul Langit Abu-Abu, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, apakah Anda pernah kesasar di dalam hidup ini? Itu terjadi pasti karena kita tidak punya peta jalan. Kalau kita sedang merencanakan suatu perjalanan, seorang yang terorganisasi akan memikirkan suatu peta dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana mencapai tujuannya? Kendaraan apa yang akan dipakai? Pakaian dan perlengkapan apa yang harus dibawa? Bagaimana keamanan di sana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam hidup ini, visi seperti peta jalan dalam pikiran kita. Berbagai pertanyaan nantinya akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Visi dikenal juga dengan sebutan mental mapping. Mental mapping berarti visualisasi kita akan mimpi kita. Supaya kita tidak kesasar dalam hidup ini, kita harus membuat mapping dalam pikiran mengenai jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Isilah mapping itu dengan emosi dan bertahan pada gambar serta berikanlah komitmen untuk mencapainya. Maka sukses perjalanan Anda sudah terbayang. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Wow, Payphone dari Maroon 5 ya, yang mengantar kita di menit 23 di jam kedua, jam terakhir kita di program Ruang Pagi yang membuat kita semakin semangat ya untuk menjalani hari-hari kita di pagi hari ini. Wow, semuanya luar biasa di live TikTok ya, yang menyapa kita, yang bergabung, memberikan komentarnya juga. Thank you semuanya. Berharap kita terus enjoy ya dan semangat untuk beraktivitas walaupun kondisi cuaca kita saat ini lagi gerimis hujannya gerimis gitu. Ada lagunya juga sih, Gerimis Mengundang. Tapi itu masuk lawas sepertinya ya di program Retro Siang nih, responan semua. Dan buat kamu yang belum bergabung di pagi hari ini, masih ada waktu 30 menit untuk bergabung di live TikTok kita ya. Mau request lagu juga boleh. Tadi ada Kakak Hendra nih. Kak Hendra bilang, "Kak, kalau mau request lagu di mana?" Boleh ya, langsung di live TikTok di komen ya lagu yang mau didengar oleh Kakak Hendra, atau boleh bergabung melalui WhatsApp di 0811 6622930. Jadi boleh langsung cus. Katanya lagu single saya sendiri nih Kak. Wow, luar biasa nih Kak Hendra. Sepertinya memang lagi pengen untuk nyiptain, rilis beberapa lagu ya. Berharap sukses ya. Langsung kalau jangan, kalau pengen ya lagunya bisa didengar ya, boleh langsung menghubungi kita ya. Mana tahu bisa bekerja sama tentunya ya. Wow, thank you Bang Hendra yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Kris juga ya. Bang Kris di luar negeri, di Jepang, di Thailand, di mana nih, di Swiss, di Amerika. Bang Kris luar biasa loh. Di walaupun di luar negeri tapi setia banget dengerin Respon Radio ya, di program-program yang akan kita sajikan di sepanjang hari. Thank you Bang Kris, berharap kabarnya sehat ya Bang Kris ya. Ada Kak Kafka juga yang baru bergabung di pagi hari ini, yang request lagu What You Know ya. Sepertinya di playlist kita belum ada Kak Kafka, mungkin bisa di request lagu-lagu lain nih. Ada Mas Simatupang, selamat pagi juga Mas Simatupang. Baginda katanya. Aku wanita, ya kamu wanita, aku wanita gitu. Ntar lagunya Noah dong, wanitaku gitu. Oke, ada Bang Kafka bilang katanya Super Junior, Mr. Simple Kak, Mr. Simple, Mr. gitu ya. Oke, nanti saya akan cek ya lagunya, berharap ada dan bisa kita putarkan. Thank you Kak Kafka. Kalau masih Simatupang bilang dulu masih seringnya tuh menghubungi duluan ya, tapi semenjak gak diperluin aku mending opsi kedua. Sampai sekarang kedua apa nih? Jadi tunggu aja gitu ya, gak usah dicari-cari gitu ya Mas Simatupang. Oke, kecuali orang-orang tertentu, betul, keluarga kita, teman kita ya, sahabat kita, atau tempat kita bekerja, ya pasti kita akan menghubungi mereka. Kalau kita menjaga jarak ya, tiba-tiba menghilang, aduh ntar nanti dicari, kenapa, pasti dipertanyakan gitu ya. Tapi kalau Mas Simatupang ini pasti udah bisa lah gitu ya, maksudnya tahu gitu ya menempatkan bagaimana kita menghubungi ya dengan waktu yang tepat dan juga menunggu dengan waktu yang tepat. Dari tulisannya sudah kelihatan dewasanya, asik. Thank you Mas Simatupang. Kalau Kak Kafka bilang tim menghubungi dulu, kalau nunggu dihubungi lama banget, keburu diangkat. Keburu diangkat katanya. Siapa yang angkat? Nah, Kafka. Wah, thank you loh sudah menyapa dan sudah memberikan komentarnya di pagi hari ini. Ada Pak Guru tanpa jual sawah nih, baru bergabung lagi di pagi hari ini. Ada Kak Amak Mina juga ya, yang bergabung di live TikTok kita. Wah, thank you semuanya, luar biasa. Tapi memang kalau ngobrol-ngobrol tentang siapa yang menghubungi duluan, siapa yang menunggu gitu ya, menunggu dihubungi, kalau memilih gitu ya, sebenarnya jawabannya tergantung situasi kita ya gitu ya, apalagi orang-orang yang kita hubungi juga. Kalau misalnya kita rindu sama mereka, kalau kita misalnya ada perlu ya, butuh sesuatu, ya kita akan hubungi gitu ya.
kalau misalnya ada urusan pekerjaan khususnya ya, yang akan kita follow up, kita tindak lanjuti gitu ya, dengan baik, dengan sopan, ya kita akan hubungi mereka gitu. Makanya kenapa kita menjaga komunikasi dengan orang itu penting banget gitu. Kita gak tahu suatu saat kita akan bekerja sama dengan mereka lagi, kita akan membutuhkan mereka lagi gitu ya, kita akan terlibat di dalam event yang sama gitu ya. Bayangkan kalau kita gak menjaga hubungan kita, komunikasi kita mungkin tidak baik gitu ya. Jadi kalau pas ketemu canggung rasanya. Nah Cila juga pernah begitu responer soalnya ya. Jadi kita kayak diam-diaman gitu ya, dan saling menunggu satu sama lain gitu ya. Pokoknya kalau ada kesalahpahaman gitu ya, ya udah kayak dipendam aja gitu. Tiba-tiba ketemulah di satu event gitu ya, rasanya tidak enak sekali gitu ya. Mau gak mau harus ada satu orang yang harus menyelesaikan atau memulai komunikasi supaya bisa diselesaikan, supaya salah paham ini tidak ada lagi gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya memang bukan siapa yang lebih baik, lebih benar, enggak, tetapi tergantung situasi, tergantung orang ya, tergantung keadaan juga gitu. Kalau misalnya memang mau enggak mau kita harus menghubungi mereka, ya kita harus menghubungi orang-orang yang mungkin kita bekerja sama ya, atau mungkin event atau hal-hal yang perlu yang lain gitu ya, yang bisa kita lakukan. Jadi jangan merasa bahwa aduh nanti dibilang aku mengemis-mengemis, enggak ya. Pasti kembali lagi, jangan menyiksa, apa namanya, jangan memendam kayak gitu ya, memendam atau menyiksa diri kita gitu ya, kayak Cila gitu ya, pendam, kayak rasanya gak enak banget gitu ya, dipendam, gak fokus kerja gitu ya, tiba-tiba dipersatukan lagi di satu acara, nah lo gimana gitu ya. Jadi dari situ Cila juga belajar ya, responers memang gak baik gitu ya. Kalau misalnya kita ada orang komunikasi atau hubungan kita gak baik gitu ya, gak aman-aman gitu ya, itu rasanya aduh kayak ada yang ganjel gitu di hati kita, di pikiran kita. Tapi it's okay, gak apa-apa. Nah kata Bang Pacapua ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini, kalau menurut aku di tengah-tengah seperti dua sisi mata, tajam karena ego untuk tidak memulai, dan tumpul karena gengsi. Nah ngomong-ngomong tentang mata responders, pernah gak sih penglihatan responders tiba-tiba terasa buram ya? Atau mungkin mata responders gampang silau ketika melihat lampu di malam hari? Jangan-jangan itu bukan karena sekedar mata lelah, mungkin responders terlalu lama main handphone, lihat layar ya, layar handphone, atau bekerja seharian di depan komputer, responder merasa aduh ini mungkin karena lelah. Nah ini perlu dipastikan gitu ya, apakah sebenarnya terjadi masalah di mata kita seperti katarak. Nah kita harus tahu penyebabnya apa, dan apakah katarak ini bisa dicegah. Nah supaya pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita tahu, jawabannya kita tahu, nah boleh langsung bergabung di pagi hari ini jam 10 sampai jam 11 ya, 22 September 2026 dalam talk show kesehatan Respon Radio bersama Dr. Nuraini, dokter umum UPTD Puskesmas Ketaping, dan juga ada PT Isnania AMD CAP dari penanggung jawab program GIV atau gangguan indera fungsional UPTD Puskesmas Ketaping. Jadi jangan mau ketinggalan, langsung dicatat waktunya ya, pukul 10 sampai 11 di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah nanti akan belajar dan tahu penyebab kenapa ada katarak. Oke, responders. Jadi Cila tentunya akan kembali lagi di program Ruang Pagi. Kita mau dengerin lagu dari Niki Loke ya. Jadi tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

benci untuk mencinta. Nih dari Rizal Masai dan Daniel Nepa nih. Salah satu special request dari responders kita yang sudah bergabung di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Wow, tidak terasa respondersnya. Kita sudah di segmen terakhir kita di program Ruang Pagi. Kalau ngobrol-ngobrol tentang menghubungi duluan atau tunggu dihubungi dulu, memang cukup berat ya responders. Di sisi lain kita pengen komunikasi, tapi di sisi lain kita punya gengsi, kita punya rasa gak enakan juga, atau takut, atau khawatir segala macam, atau memang takut nanti dijudge gitu ya, ntar kita kayak ngemis dan segala macam. Jadi ada banyak alasan-alasan kenapa kita memulai menghubungi duluan, atau kenapa kita tunggu aja gitu ya, tunggu dihubungi, akhirnya kita gak kontak-kontakan. Akhirnya ternyata kita saling menunggu satu sama lain. Begitu juga dengan hubungan kita sama orang tua kita, keluarga kita, khususnya anak-anak muda yang lagi merantau ya. Aduh, mama papa kok gak hubungin gua gitu ya, kenapa gua terus yang kontak gitu, mereka sayang gak sih gitu ya. Begitu juga orang tua menanti-nantikan anaknya untuk dikabarin, untuk dihubungi. Kadang orang tua menghubungi anaknya agak susah, sulit ya, apalagi merantau, kerja, aktivitas dari pagi sampai malam gitu. Akhirnya pas malam dikontak, orang tua kita sudah istirahat. Jadi ada ketakutan pasti, ada kekhawatiran, ada rasa takut nanti misalnya anak-anaknya gitu ya memang udah fokus ke hal yang lain, waktu dengan orang tuanya gak ada lagi gitu. Itu pasti ya ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Menurut responders gimana? Sebagai orang tua gitu ya, yang jauh dari anaknya, begitu juga anak yang jauh dari orang tua gitu ya, pasti rindu itu ada, atau pemikiran atau pertanyaan atau perasaan-perasaan tentang kok kita terus yang hubungi orang bapak mama, sayang gak sih sama kita? Atau mungkin di dalam pertemanan kita juga gitu ya, di circle kita, kita terus yang excited gitu ya, mau kesini mau kesana gitu ya, kapan nih kita bisa ketemu dan segala macam gitu. Yang lainnya ngikut aja gitu, tunggu info dari dari kita gitu ya, padahal kita pengen orang juga menghubungi kita terlebih dahulu, mengajak kita terlebih dahulu, sehingga komunikasi kita, hubungan kita pun juga terus ada nih ya responders. Wow, luar biasa. Jadi memang banyak hal-hal juga yang akhirnya mengingatkan Cila kembali gitu ya, tentang kita menghubungi duluan atau enggak. Memang di sisi lain Cila mengalami tentang perasaan gengsi gitu ya. Itu pasti aku gengsi banget gitu ya, kalau menghubungi duluan gitu ya, kenapa harus aku gitu, kenapa enggak yang lain. Tapi di sisi lain greget. Itu ternyata gregetku lebih besar dibanding gengsi aku. Makanya kenapa Cila terlebih dahulu menghubungi gitu ya, baik sama teman-teman, baik sama orang tua, sama keluarga, ataupun sama orang-orang yang Cila kenal gitu ya. Kalau misalnya gak butuh-butuh atau gak ada perlu, ya tetap dikontak, cuman say hello atau segala macam gitu. Tapi ada beberapa hal yang beberapa orang, tergantung orang juga ya gitu, kadang kita gak terlalu intens komunikasi. Tapi kadang-kadang kalau komunikasi ya Cila akan kontak terlebih dahulu gitu. Karena ada kalimat nih dari Kak Kafka bilang, komunikasi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Nah lo, kayak lagunya Laskar Pelangi Kak, dari Niji gitu ya. Oh ya, Laskar Pelangi, takkan gitu ya. Oke, nanti di akhir perjumpaan kita akan dengarkan lagu Niji ini ya, Laskar Pelangi. Karena komunikasi adalah kunci untuk menaklukkan dunia, dalam artian komunikasi adalah kunci untuk kita bisa membangun hubungan kita, relasi kita dengan orang-orang, mengenal orang-orang, melakukan tugas kita, kerjaan kita, tidak ada kesalahpahaman gitu ya, tidak ada hal-hal yang mengganjel gitu ya, antara dia dan kita, antara kita dengan dia. Nah lo. Oke, nah responder, setelah ini ternyata ada special talk show ya di jam 10 sampai
sampai jam 11 pagi, yaitu tentang penglihatan. Kalau misalnya penglihatan kita terasa buram atau silau ketika kita melihat lampu di malam hari, jangan-jangan itu bukan sekedar mata lelah ya responders. Nah, jadi perlu kita cari tahu ya dan perhatikan, menganalisa dalam artian. Nah, mungkinkah ini katarak? Nah, kalau misalnya ini katarak, apa penyebabnya? Dan apakah katarak ini bisa dicegah supaya tidak terlalu parah ya, tidak merusak mata kita, penglihatan kita? Nah, boleh banget untuk bergabung di special talk show ini nanti jam 10 sampai jam 11 ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Dr. Nuraini, dokter umum UPTD Puskesmas Ketaping, dan juga ada Kak PT Isnania AMD Cap ya sebagai penanggung jawab program GIV atau gangguan intrafungsional UPTD Puskesmas Ketaping. Jadi boleh banget untuk menemukan jawaban-jawaban yang selama ini dipertanyakan atau mungkin dialami oleh responder semua. Nah, karena kita sudah di ujung perjumpaan kita responders ya, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, karena program Respon Radio terus kita sajikan di sepanjang hari ini. Dan boleh juga nanti bergabung di program Retro Siang ya, di jam 11 ada rekan saya yang akan menemani Dilah tentunya untuk bernostalgia bersama-sama. Oke, selamat beraktivitas. Cila mengucapkan terima kasih banyak buat responder semua yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Berharap semuanya sehat dan bisa enjoy dan bisa melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan lancar ya, dengan baik. Saya Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Bye-bye responders. Kita dengarkan lagu dari Niji yang berjudul Laskar Pelangi untuk mengakhiri perjumpaan kita di program Ruang Pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi responer semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya kembali hadir bersama saya, Dila. Tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang relate dengan kehidupan kita di sehari-harinya. Dan tentunya responers, kita bakal bahas tentang mata. Tentunya mata adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari membaca, bekerja, berkendara, melihat wajah orang-orang terdekat, sampai menikmati berbagai aktivitas bersama keluarga. Tapi pernahkah responders merasa penglihatan mulai buram atau merasa silau ketika melihat lampu di malam hari? Bahkan warna yang biasanya terlihat jelas mulai terasa lebih pudar. Lalu siapa saja yang berisiko mengalami katarak? Apakah katarak hanya dialami oleh orang lanjut usia? Bisakah katarak dicegah? Dan kalau sudah mengalami katarak, apakah penglihatan bisa kembali jelas? Oleh karena itu, pada talk show kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang katarak. Dan sudah hadir di studio kita dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya dari Puskesmas Kataping, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Nuraini sebagai dokter umum UPTD Puskesmas Kataping. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat datang di studio kita Ibu. Silakan disapa responersnya Ibu.
1: Halo juga, selamat pagi responden.
0: Iya. Dan yang kedua juga ada Ibu Isnaniah AMD Cap sebagai penanggung jawab program GIF atau gangguan indra fungsional UPTD Puskesmas Kataping. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat datang di studio kita. Boleh disapa responersnya Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Respon FM.
0: Iya, waalaikumsalam. Sekali lagi kita selamat datang Ibu. Senang sekali bisa ngobrol bareng hari ini ya Ibu ya. Dan tentunya responers, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang katarak. Untuk responers yang ingin bertanya tentang topik hari ini bisa langsung bergabung di WA kita ya, di 08215566803. Sekali lagi dila ulangkan di WA kita di 08215566803. Ditunggu hingga pukul 11 ya responders nanti ya responders ya. Kita juga melakukan live streaming di TikTok di Respon Radio 93,0 FM official. Tentunya buat responders yang ingin menanyakan ya seputar katarak atau mungkin udah ada gejalanya juga, boleh banget ya langsung aja komen-komen di kolom komentar kita. Tentunya kita langsung saja nih ya ke pertanyaan kita di pagi hari ini. Nah tentunya Dila mau tanyakan ya terlebih dahulu kepada dokter nih. Dok, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya Bu Dok ya. Sebenarnya apa sih itu katarak dan apa yang terjadi pada mata seseorang ketika mengalami katarak?
1: Katarak itu adalah yang awalnya lensa atau retina mata kita itu jernih, tidak keruh. Lama-lama perlahan menjadi keruh atau buram sehingga cahaya yang masuk ke retina tidak bisa lagi. Nah itu penyebab arti dari katarak.
0: Katarak itu, iya. Tentunya kayak ada, kalau ada gumpal-gumpalan kayak lemak-lemak itu termasuk katarak ya dok?
1: Iya,
0: termasuk
1: iya. Katarak. Ya ada yang stadiumnya awal, ada yang udah stadium lanjut. Stadium lanjut tuh mungkin yang udah parahnya,
0: yang
1: gak bisa melihat sama sekali gitu kan.
0: Terutama
1: di malam hari atau cahaya lampu tidak ada, dia nggak bisa lagi melihat. Kalau kita matanya masih normal, masih sehat, walaupun di malam hari masih ada tampak kita pantulan-pantulan cahaya gitu, masih bisa kita melihat.
0: Nah biasanya nih katarak nih kan meraja ke orang-orang yang udah lanjut usia ya Bu ya. Dan tentunya kalau dari sisi masyarakat, apa saja sih tanda-tanda atau gejala yang sebaiknya mulai di,

0: perhatikan nih Bu? Misalnya kayak penglihatan buram tadi, atau sulit melihat pada malam hari, atau mata terasa silau gitu. Apa aja gejala-gejala kecil lainnya yang mungkin masyarakat nggak tahu nih Dok?
1: Sebenarnya ya, katarak itu nggak selalu orang yang usia lanjut. Bisa dia mengenai bayi waktu dalam kandungan ibunya atau anak remaja atau orang usia dewasa yang umur 40-an biasanya kan. Tidak selalu orang yang lanjut usia mendapat katarak, enggak semuanya gitu kan. Gejalanya yang pertama bisa kita mengalami buram penglihatan atau warna itu sama aja, warna kuning udah pudar ya, pada warnanya ada warna merah, hijau, kita sama aja melihatnya udah buram semua. Atau pas melihat lampu di malam hari kita melihat seperti ada lingkaran di sekitar cahaya tuh. Padahal kan kalau kita lihat cahaya itu kan ada, harus ada pantulannya, bukan lingkaran di sekitar itu. Itu kalau kena cahaya yang terlalu tajam, mata kita itu silau gitu, nggak tahan melihatnya gitu.
0: Jadi beda sama minus ya. Kalau minus kan kabur, kalau ini tuh kayak buat mata tuh nyut-nyutan kalau melihat cahaya ya Dok. Tentunya banyak juga orang menganggap katarak itu adalah penyakit yang pasti dialami ya ketika lanjut usia tadi ya. Tentunya apakah tanggapan tersebut benar atau sebenarnya ada faktor lain yang juga bisa menyebabkan katarak?
1: Kalau orang, ya sih banyak juga didengar ya, orang tua pasti akan mengalami katarak, tapi itu cuma mitos ya. Sebenarnya tidak semua orang, dari bayi pun bisa orang katarak, yang di dalam kondisi medisnya disebut katarak kongenital namanya kan. Orang anak remaja juga bisa dapat katarak, dia nggak selalu di usia yang sudah lanjut gitu. Penyebabnya kan banyak tuh, bisa pola hidup kita, pola makan, atau merokok gitu kan, atau kebiasaan makan yang manis-manis, terutama tuh yang cepat memicunya tuh orang yang dapat penyakit diabetes mellitus.
0: Kadang diabetes itu kan banyak ya, atau bisa lari ke kaki mungkin gitu kan, kayak kayak apa sih namanya tuh, luka-luka gitu kan, ada juga yang lari ke mata gitu. Nah, tentunya dalam materi kita disebutkan ya Dok ya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko katarak. Nah, seperti diabetes tadi, cedera mata, terpaparan sinar UV, terus kebiasaan merokok, hingga penggunaan obat steroid jangka panjang. Nah, dari berbagai faktor tersebut, mana yang perlu menjadi perhatian masyarakat nih Dok?
1: Sebenarnya semuanya ya Bu Dilaya, semuanya menjadi perhatian juga semuanya. Tapi yang paling lebih cepatnya tuh orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Karena udah apa tuh, udah banyak glukosanya yang sudah lama, penyakit yang udah kronis. Nah, itu yang menumpuk, itu yang cepat merusak retina matanya.
0: Kalau tentunya kalau kita tahu ya, diabetes itu juga cukup banyak dialami masyarakat. Nah, sebenarnya seberapa erat hubungannya antara penyakit diabetes dengan resiko terjadinya katarak ya Bu?
1: Sangat erat itu sebenarnya. Orang yang menderita diabetes atau penyakit diabetes mellitus yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, itu lebih berisiko menderita katarak. Karena penumpukan itu zat gulanya yang merusak nanti sampai ke matanya, ke retinanya. Itu lebih berisiko dari dibandingkan orang yang kondisi populasinya sehat, tidak menderita penyakit diabetes mellitus, tapi dia katarak. Lebih cepat orang yang menderita diabetes mellitus mendapat katarak daripada yang tidak.
0: Jadi kalau jadi sepertinya itu kalau yang sangat diperhatikan itu kan kayak diabetes mellitus itu.
1: Itu bisa jadi kan dari diabetes itu kan bisa jadi dari genetiknya atau pola makannya selama ini. Itu dapat menyebabkan dia berpenyakit gitu.
0: Soalnya Bunda Dila juga diabetes ya Bu ya. Jadi matanya tuh selalu ada kayak lemak-lemak gitu, dan terus merah dan terus sakit gitu.
1: Perih ya?
0: Iya, perih.
1: Lemak-lemaknya itu seperti kayak layang-layang segitiga. Itu biasanya tuh pterygium tuh. Pterygium tuh emang agak perih, apalagi kena cahaya, bisa mata memerah gitu. Pterygium tuh biasanya itu kondisi awal-awal di bawah umur 40 belum bisa diganggu, dia bakal tumbuh lagi. Biasanya di atas umur 40 baru bisa dibuang gitu.
0: Oh,
1: itu
0: berarti di atas 40 baru dengan, bisa dibuang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau umur itu belum bisa, belum matang gitu kan.
0: Berarti membuangnya itu sama juga dengan kayak operasi ya, Dok?
1: Oh, bisa di itu pakai obat. Biasanya itu kami kalau mau rujuk ke spesialis mata lagi.
0: Oh, iya iya. Iya iya sih. Ya karena Bunda tuh juga bilang kadang matanya tuh perih, tapi kalau enggak pakai kacamata tuh dia langsung kayak apa ya? Penglihatannya tuh enggak enak gitu.
2: Kabur.
0: Kabur, bukan kabur juga. Kadang kalau udah bawa motor itu kena sinar matahari ya, Bu ya. Jadi dia tuh kayak menyipit aja. Jadi kalau dia ada kacamata yang kayak buat pergi main-main gitu, dipakailah itu kalau untuk pergi keluar rumah.
1: Untuk sekedar melindungi.
0: Iya. Dila juga nggak tahu kan, soalnya katanya kataraknya ini mungkin keturunan dari ayah katanya kan. Apakah emang keturunan nih, Bu, kalau katarak itu?
1: Katarak bisa keturunan tapi jarang ya. Banyaknya yang didapat gitu katarak tuh.
0: Iya.
1: Semuanya sebenarnya tergantung pola hidup. Pola hidup, kebiasaan gitu. Merokokkah kita, makanan yang tidak sehat kah banyak, yang manis-manis kan, itu memicu semuanya. Semua termasuk organ di dalam tubuh itu semua. Terutama kan mata gitu. Tambah pula kita berpenyakit yang ini.
0: Jadi betas tadi ya kan, ya.
1: Matanya jadi kabur atau katarak gitu.
0: Nah nih, kalau seseorang nih kayak Bunda Dila tadi mulai mengalami penglihatan buram atau silau ketika melihat cahaya, apakah sebaiknya langsung memeriksakan mata atau bisa menunggu sampai gangguan penglihatannya semakin berat?
1: Sebenarnya Bu Dila ya, apapun, jangankan mata, apapun yang kita rasakan sebaiknya kita periksakan secepat mungkin. Dilakukan deteksi dini semungkin dari awal gitu kan, supaya kita tahu ini emang katarak atau cuma gangguan mata, gangguan penglihatan jauh saja. Kalau katarak kan butuh pembuangan atau operasi kan. Kalau atau cuma dia cuma miopia atau minus gitu, atau plusnya membutuhkan kacamata. Kan sama juga penglihatannya juga nggak jelas, buram gitu kan. Apalagi anak-anak di sekolah kan melihat tulisan guru aja dia udah mulai nggak jelas. Kadang kan malas untuk memperiksakan, menghabiskan waktu, merepotkan gitu kan. Harusnya apapun yang ditemukan gejala seperti itu, penglihatan udah mulai lain daripada biasanya, harusnya secepat mungkin diperiksakan.
0: Apakah kalau kayak main handphone atau terkena paparan radiasi terlalu lama itu bisa menyebabkan katarak?
1: Bisa lama-lama.
0: Karena
1: sama dengan dengan paparan sinar matahari kita yang jangka panjang tuh lama kan bisa menyebabkan juga
0: katarak. Iya. Karena waktu itu Dila pernah, enggak tahu ya itu entah katarak atau gimana. Kemarin tuh pernah Dila tuh kayak apa ya, Bu? Matanya tuh kayak ada bintik-bintik. Di kornea mata tuh ada bintik-bintik. Jadi ada bintik-bintik, terus Dila sangka ini kenapa ya, apakah tanda-tanda minus gitu. Jadi ngelihat cahaya tuh Dila kayak gak konsisten gitu. Jadi pakai kacamata lah Dila, ngambil kacamata anti radiasi. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai membaik. Seperti itu.
1: Waktu Ibu Dila memeriksakan diri, dokternya bilang diagnosanya?
0: Waktu itu Dila gak pernah mau periksa diri.
1: Oh, beli.
0: Karena ngerasa penglihatannya itu cuman kayak apa ya, kayak rasa berdebu di dalamnya itu, Bu. Terus kata Bunda Dila, katarak mungkin gitu kan. Jadi Dila, itulah kan ya, Dila belilah kacamata. Ternyata alhamdulillah setelah seminggu makanya gak apa-apa. Alhamdulillah udah lancar lagi penglihatannya gitu.
1: Oh, tapi tidak selalu katarak, makanya perlu kita konsulkan ke dokter spesialis untuk memastikannya gitu kan. Ini katarak betul udah matang atau matur, atau kataraknya belum matang gitu kan. Atau cuma minus saja.
0: Iya, soalnya waktu itu dibawa juga kan ke puskesmas, terus dikasih obat tetes mata aja sih, katanya biasa gitu karena memang udah terlalu terpapar cahaya komputer, mungkin radiasi katanya, makanya kayak jadi mata tuh kaget mungkin kayaknya, kata ibu bidannya waktu itu. Terus dikasih aja obat tetes mata.
1: Obat tetes mata itu kan banyak juga macam ya, karena mata kita banyak kotorannya, memerah, atau disebut dengan kondisi medisnya itu konjungtivitis, atau cuma karena mata kita cuma lelah melihat radiasi. Biasanya kalau Ibu Dila sering terpapar dengan apa
0: komputer ya,
1: biasanya udah 20 menit kita nengok komputer nih, istirahatkan dulu mata kita tuh agak 20 menit juga, atau kita melihat benda-benda yang berwarna hijau seperti itu, supaya fresh lagi matanya, karena itu kan radiasi itu gawat juga, semakin kecil tulisan yang kita lihat apalagi layar HP ya, semakin kuat itu radiasinya.
0: Betul sekali.
1: Beda kita lihat televisi, tulisannya besar, jaraknya pun jauh, kalau HP tulisannya kecil jaraknya dekat, nah lebih berbahaya
0: gitu. Betul sekali. Nah, kalau seseorang sudah dia didiagnosis mengalami katarak ya Bu ya, bagaimana penanganannya? Apakah ada obat tertentu atau dalam kondisi tertentu memang diperlukan tindakan operasi?
1: Tergantung kataraknya dulu ya Bu Dila ya. Kalau kataraknya masih awal, masih tipis, tidak butuh untuk dioperasi, cuma dibutuhkan untuk kacamata saja dulu, masih bisa dia melihat dengan jelas. Tapi kalau kataraknya udah stadium lanjut, emang nggak bisa lagi melihat, cahaya pun jadi silau, di malam hari pun nggak nampak sama sekali, kan tanpa cahaya pun nggak bisa dilihat sama sekali. Kayaknya itu emang butuh tindakan operasi. Tindakan operasi kita kan udah canggih sekarang, alhamdulillah di rumah sakit tuh dokter spesialis mata ada dua, dengan laser juga atau dengan sayatan. Bisa itu dilakukan.
0: Kalau di sayatan tuh kayak gimana sih Bu?
1: Di sayatan tuh sama kita dengan operasi. Ya, dibuang. Kalau di laser kan ada alatnya khusus tanpa dilukai gitu.
0: Iya, waktu itu ada juga ya. Mungkin kayaknya keluarga Dila ini banyak yang
1: bermasalah
0: matanya. Jadi nenek ini kali ini nenek karena juga udah banyak menggumpal juga. Jadi disaranin sama temennya lebih baik operasi aja. Soalnya operasinya enggak sakit kok. Cuman mata kita tuh kita lihat ke satu titik katanya. Terus udah mungkin 20 menitan selesai. Apa itu benar ya, Bodak?
1: Karena belum pernah mengalami ya.
0: Cuma bayang-bayangan aja
1: tapi
0: ya.
1: Tapi sebentar kok yang di laser tuh sebentar, enggak sampai nginap.
0: Enggak sampai nginap.
1: Kalau nginap pun mungkin ada kondisi khusus yang tertentu sampai dia harus nginap semalam. Biasanya udah operasi paling istirahatnya sejam atau apa udah diizinkan pulang. Sekarang kan udah canggih semua.
0: Berarti pembuangan lemaknya katarak. Juga iya kataraknya itu Ibu kayak gitu juga dioperasi gitu.
1: Itu yang metodenya dengan sayatan bisa. Kalau dengan laser itu kan dia hancurkan gitu kan.
0: Seperti itu. Iya. Nah, kita ke Ibu Isnaniah ya, aduh. Ini Ibu sebagai agak PJ. Iya, sebagai PJ program GIF ya, Bu ya. Tadi kita udah baca juga ya di awal. Atau itu gangguan indra fungsional di UPTD Puskesmas Ketaping. Nah Ibu sebagai PJ-nya nih Ibu, sebenarnya apa saja peran program ini dalam membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan?
2: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Peran kita sebagai PJ indra penglihatan atau GIF ini yang pertama-tama biasanya kami lakukan untuk mengumpulkan masyarakat di dalam acara atau kegiatan-kegiatan di lapangan seperti di posyandu atau di dalam kegiatan perkumpulan lah itu. Seperti ada kalau di kampung-kampung kan ada namanya perkumpulan tani, kelompok tani atau koperasi, kan ada beberapa macam kumpulan-kumpulan kegiatan di masyarakat di nagari-nagari. Nah, di sana kita bisa melakukan pemeriksaan mata pada masyarakat yang hadir di dalam acara tersebut. Selanjutnya kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang keadaan mata. Bagaimana matanya yang katarak tersebut, terus ditambah dengan kondisi gangguan penglihatan yang lain, memberikan keterangan tentang mata istilahnya. Selanjutnya memberikan edukasi pada masyarakat untuk mau dilakukan operasi katarak ke rumah sakit bagi masyarakat yang ditemukan katarak matanya tersebut. Dan serta yang terakhirnya kita mengajak atau membawa masyarakat yang sudah ditemukan menderita katarak tersebut untuk dilakukan operasi katarak gratis dalam kegiatan baksos atau bakti sosial yang ada dilakukan oleh pihak kedokteran Unan bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan yang biasanya ada dilakukan di puskesmas salah satu puskesmas
0: di Padang Pariaman inilah ya, ini. Iya.
2: Nah, jadi kami selaku pemegang program GIF ini ada sewaktu-waktu ada pemberitaan atau pengumuman untuk kegiatan baksos tadi, kami selalu ada mengirimkan pasien ini atau masyarakat ini yang sudah kita temukan menderita katarak. Itulah yang terakhir peran kami untuk membawa masyarakat yang sudah kami temukan, sudah periksakan dengan katarak ini untuk mengajaknya untuk mengatasi kataraknya ini agar bisa sembuh dan bisa melihat lagi.
0: Iya. Jadi kayaknya dokter mungkin dalam perkumpulan ya, kalau ada yang perkumpulan gitu kan. Jadi kita ngajaklah sama-sama gitu kan. Berarti ada dokternya yang datang ke sana ya, Bu ya?
2: Ada. Kalau dibutuhkan nanti kita ajak dokter Nur Aini.
0: Oh iya. Jadi ini katarak ini gitu kan, lebih baik dioperasi gitu. Oh iya. Juga pernah waktu itu di dekat rumah itu tuh tiap sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan dokternya datang buat ngecekin mata-mata masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang bergangguan, kalau belum di tahap katarak tuh dikasih obat tetes mata atau disuruh dikasih resep beli obat ini atau enggak disuruh datang langsung ke rumah sakit. Rumah sakit Padang Pariaman yang di
2: Parinalinta.
0: Bukan. Yang di Lubu Alung. Rumah sakit mata. Rumah sakit mata dia.
2: Iya,
0: Center Padang Pariaman. Nah, karena kita ngadain penyuluhan ini, Bu, ngumpulin masyarakat. Nah, menurut pengalaman di lapangan nih, Bu, seberapa penting kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin, terutamanya ketika mulai muncul perubahan atau penglihatan?
2: Seberapa penting gitu ya? Masih sangat minim atau kurangnya masyarakat itu untuk mau memeriksakan matanya pada pihak tenaga kesehatan seperti kami yang udah kadang-kadang ada turun untuk ke lapangan. Dia kadang-kadang yang lebih diutamakannya mungkin yang lain seperti adalah kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin itu yang sangat didahulukannya,
0: mungkin takut ya,
2: takut entah kenapa. Jadi masih kurang apanya ini keinginannya ini untuk memeriksakan matanya.
0: Apa salahnya cuma buat diperiksa aja ya, matawan ada minus atau gimana kan?
2: Ataukah
0: gitu.
2: Dia takut untuk kita ajak langsung
0: operasi gitu? Kan pikiran orang-orang ini kalau operasi tuh udah dibedah gitu kan? Kita nggak tahu ternyata kalau katarak tuh cuma disedot atau nggak dilaser gitu. Itu pun juga nggak sakit ya kan, Bu ya? Jadi mungkin masyarakat ini kebanyakan nggak mau tuh karena takut ya, Bu. Jadi kayak ada nggak pengalaman Ibu ini pas pas mengadain penyuluhan ada yang ogah-ogahan kayak nggak mau gitu, yang kayak nggak mau ah gitu kan, padahal dia udah di stadium akhir lah ya Bu ya.
2: Ada seperti bapak-bapak contohnya kan, yang si bapak ini yang orang yang bersangkutan agak ragu-ragu, terus ditambah dengan diganggu dia apa dipengaruhi oleh anaknya sendiri,
0: orang sekitar ya,
2: anaknya sendiri dibilangnya nanti mata bapak itu dikeluarkan dari bola mata itu,
0: itu
2: keluarkan ditaruh di meja, bagaimana bapak itu kira-kira, jadi takut-takutin.
0: Iya.
2: Jadi setelah itu karena awam kurang pengetahuan si anak tadi, udah kita jelaskan, tetap juga si bapak karena udah cemas beritahukan anaknya yang salah, tetap juga dia akhirnya nggak mau.
0: Iya, itulah takutnya kita minim pengetahuan ini ya Bu ya. Iya.
2: Karena kurangnya pengetahuan tadi seperti itu, jadi akibatnya si yang bersangkutan yang menderita katarak ini belum bisa memberanikan dirinya untuk dibawa untuk dilakukan operasi matanya ini, yang kataraknya ini.
0: Betul sekali. Waduh, keren banget ya pembahasan kita di pagi hari ini. Dan tentunya sebelum kita lanjut lagi ya Ibu-ibu ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial ini. Nanti kita bakal lanjut ke hal yang mungkin serius atau bagian yang sangat penting. Jadi untuk itu buat resurs jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila dan juga Puskesmas Ketaping. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Andin yang berjudul Naksir.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: lagi bersama Dila dan juga Puskesmas Ketaping ya di pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah menemani responders di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan hebat kita lainnya, yaitu masih bersama pertanyaan Ibu Isnaniah nih ya Bu ya. Nah tentunya Ibu Dokter juga boleh jawab juga. Tentunya sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting tadi yang udah Dila janjikan sama responders ya, yaitu tentang pencegahan nih Bu. Nih, apa saja kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko katarak?
1: Oke. Bisa yang pertama melindungi mata dari sinar ultraviolet. Terus selanjutnya kita rajin mengkonsumsi makanan sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, seperti wortel, buah rimbang, pokoknya buah-buahan dengan sayur-sayuran yang sehat artinya. Selanjutnya bagi yang jenis kelamin laki-laki yang sering melakukan atau merokok, diharapkan berhenti merokoknya agar matanya bisa selalu sehat, tidak ada bermasalah karena nikotin dari rokok tersebut atau dari asap rokok tersebut. Selanjutnya membatasi mengkonsumsi alkohol, minuman alkohol yang memabukkan itu bisa menyebabkan merusak penglihatan atau mata, atau bisa juga menimbulkan katarak tadi. Oh, yang terakhir kita bisa rutinkan untuk periksakan matanya ke puskesmas atau ke rumah sakit.
0: Sebaiknya kalau ada perkumpulan-perkumpulan itu baiknya datang ya Bu.
1: Datang
0: ya,
1: untuk diperiksakan matanya.
0: Kalau kalau Bu Dokter ada tambahannya?
2: Yang disebutkan sama Ibu Isnania semuanya udah benar. Mungkin ada tambahan aja sedikit. Kalau kita menghindari paparan sinar matahari, pasti ada aktivitas di luar ruangan ya Bu. Ya nggak mungkin enggak ya, pakailah topi yang tepinya agak lebar atau menggunakan kacamata. Kalau mengkonsumsi buah-buahan, usahakanlah konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin A, vitamin C juga, seperti sayuran berwarna hijau, yang warna oranye atau merah, seperti jeruk atau sayur wortel juga. Mungkin itu aja sedikit tambah.
0: Iya, tentunya kalau selanjutnya ya Bu ya, selain melindungi mata dari sinar UV nih Bu, terus merokok kok tadi kan, terus membatasi alkohol dan mengontrol kondisi medis. Seberapa besar peran pola hidup tersebut dalam menjaga kesehatan mata, Ibu? Bu Isnania boleh memberikan tanggapannya?
1: Peran masyarakat ini?
0: Ya, seberapa besar? Ya, seberapa besar peran pola hidup ya dapat menjaga kesehatan mata gitu?
1: Dari segi, maksudnya dari segi kurangnya apa?
0: Tadi kan, apanya? Tadi Ibu, tadi kan udah dibilangnya dari Ibu ya kan, kayak gimana sih cara mencegahnya selain melindungi mata dari sinar UV, terus juga menyebutkan pentingnya makanan sehat, berhenti merokok, membatasi alkohol dan mengontrol kondisi medis. Nah, seberapa besar peran pola hidup tersebut dalam menjaga kesehatan mata?
1: Kalau dilihat-lihat di lingkungan kita, di lingkungan sekitar, di mana saja, pokoknya di sekitar tempat kita masih sangat masih kurang peran masyarakat tadi, karena sudah nampak sekali bagi bapak-bapak yang suka duduk-duduk nongkrong di warung atau di mana saja atau di acara perkumpulan apapun, pasti dia tidak lepas dari rokoknya tersebut. Masih dia selalu merokok tadi, menghidupkan rokoknya, mengeluarkan asap yang udah bertebangan kian kemari tersebut. Kadang-kadang dari yang jenis kelaminnya perempuan ada juga yang
0: merokok,
1: yang hobinya merokok juga tidak menghentikan merokoknya tadi. Dan masih kurangnya masyarakat ini untuk mau memeriksakan matanya ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit, karena kalau kita temukan di lapangan atau di rumah, ada satu persatu ada kita temukan yang mengalami gangguan matanya tersebut seperti katarak tadi. Kalau contohnya aja kita datang untuk kunjungan rumah pada suatu keluarga, ada yang mengalami, satu keluarga itu mengalami penyakit yang artinya tidak bisa dia berjalan, contohnya aja dia stroke, dan ternyata yang keluarganya yang lain tidak juga bisa, dia ini dia jarang atau tidak mau juga ke rumah sakit. Ternyata keluhannya salah satu dari keluarga yang lain itu ditemukan matanya tadi katarak. Ditanya kenapa tidak diperiksakan matanya, tapi jawabannya yang satunya lagi masih bisa untuk melihat meraba-raba. Satu baru nggak nampak, yang satunya lagi masih bisa untuk meraba-raba. Jadi kami belum mau untuk pergi untuk memeriksakan atau mengobati, takut bisa jadi untuk dilakukan operasi tersebut.
0: Mungkin kayak apa ya Bu ya, lebih kesadaran penting aja ya, kesadaran kita sebagai masyarakat juga sebagai manusia, karena kan diberi dua ya. Kalau salah satu aja yang rusak atau bermasalah tuh kayaknya gak enak ya Bu ya, apalagi rasanya kita harus meraba-raba gitu kan. Nah menurut nah menurut Ibu, kalau Ibu dokter gimana nih Bu, seberapa besar peran pola hidup tersebut dalam menjaga kesehatan mata Ibu?
2: Sama mungkin yang dibilang Ibu Isnania tadi, kesadaran itu betul yang agak kurang gitu. Sebenarnya berpola hidup sehat aja, menjaga makanan aja kita kan, tidak merokok, tidak terpapar dengan asap rokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi kita bergaul dengan orang yang merokok, sama aja fungsinya. Akibatnya kan, menjaga pola hidup sehat saja kita sebenarnya udah mencegah kita untuk mempercepat timbulnya katarak. Seperti seringlah mengkonsumsi buah dan sayur atau vitamin atau nutrisi, gitu. Menjaga kesehatan tubuh, kan. Menghindari minuman-minuman yang bergas, minuman yang mengandung alkohol seperti itu kan. Jangan terlalu sering terpapar sinar matahari. Kalau tidak terlalu penting kita bekerja di luar rumah gitu kan. Sebenarnya menjaga itu aja kan.
0: Kan gak terlalu ribet. Itu adalah hal sepele ya.
2: Iya, sepele, gak terlalu ribet gitu.
0: Cuma kan lebih kesadaran aja ya.
2: Kesadaran itu yang kurang.
0: Baik. Nah, pertanyaan terakhir buat Ibu berdua nih ya. Nih, apa pesan Ibu kepada masyarakat, khususnya mereka yang mulai merasakan penglihatan buram, terkena silau, terus sulit melihat di malam hari atau mengalami perubahan penglihatan lainnya. Nah, agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, gimana pesan terakhirnya atau pesan untuk masyarakat nih biar memiliki kesadaran yang seperti kita sampaikan tadi. Boleh dari Ibu Isnania dulu boleh?
1: Agar semua masyarakat kita, baik yang sudah merasakan keluhan pada matanya atau yang belum, untuk mau memeriksakan matanya ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti bisa waktu di kegiatan posyandu, waktu ada tenaga kesehatannya turun dalam kegiatan posyandu tersebut, boleh masyarakat ini datang untuk memeriksakan matanya. Selanjutnya bagi yang udah menderita keluhan pada matanya, diharapkan pada masyarakat tersebut untuk memeriksakan matanya sendiri ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Itu.
0: Oh, itu aja. Boleh. Kalau dari Bu Dokter gimana?
2: Tambahin sedikit.
0: Iya.
2: Sebenarnya udah lengkap yang diucapkan Ibu Isnania tadi. Tambahnya kalau udah terjadi gejala-gejala yang disebutkan tadi itu, seharusnya secepat mungkin pergi ke fasilitas kesehatan, misalnya dia punya BPJS, kalau terdaftarnya di puskesmas atau di klinik, pergilah datang kunjungi puskesmas atau klinik, diperiksa matanya lagi, supaya kalau ditemukan tanda-tanda untuk katarak, supaya cepat dia dirujuk untuk ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan selanjutnya oleh dokter spesialis.
0: Seperti itu ya. Itu adalah kesadaran tentunya, dan juga kalau ada yang mungkin udah terkena paparannya ya, langsung aja datangi aja puskesmas, karena orang-orang puskesmas di kabupaten ini pasti sangat welcome dan bakalan kasih arahan untuk responders yang mungkin udah udah mulai ya kataraknya banyak gitu ya. Dan tentunya responders dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa katarak merupakan kondisi ketika lensa mata yang seharusnya jernih menjadi keruh atau berawan, sehingga cahaya yang masuk ke retina terganggu dan penglihatan menjadi buram. Dan tentunya beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain atau penglihatan kabur, sulit melihat pada malam hari, sensitif terhadap cahaya atau silau, atau penglihatan ganda, dan melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu serta warna yang terlihat semakin pudar. Dan tentunya katarak juga dapat dipengaruhi sebagai faktor ya, berbagai faktor, yaitu mulai dari proses penuaan, diabetes, cedera mata, paparan sinar UV berlebihan, dan kebiasaan merokok, dan penggunaan steroid jangka panjang hingga beberapa kondisi lainnya. Nah, karena itu menjaga kesehatan mata bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya, seperti yang udah disampaikan oleh narasumber hebat kita tadi ya, yaitu melindungi mata dari sinar UV, mengonsumsi makanan sehat, berhenti merokok, mengontrol kondisi medis, dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Dan yang tidak kalah pentingnya responder, jangan menunggu gangguan penglihatan semakin berat untuk mencari pertolongan. Jika mulai merasakan perubahan pada penglihatannya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi mata dapat diperiksa dan ditangani sesuai kebutuhan. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, pada ibu kita dari Puskesmas Ketaping, yaitu Ibu Nuraini dan Ibu Isnania, atas ilmu dan informasi yang telah dibagikan dan disampaikan kepada pendengar Respon Radio di pagi hari ini. Dan tentunya saya Fadila pamit undur diri, sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jadilah bagian dari perubahan menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yeah, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat siang responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menyapa responers di program Retro Siang di hari Selasa 22 September 2026 ya. Tentunya dengan requestan-requestan terbaik responers seputar lagu-lagu lawas ya di siang hari ini. Tentunya buat responers yang mungkin punya playlist jadulnya di hari ini boleh banget ya. Langsung saja merapat bersama Dila di program Retro Siang. Mulai lagunya dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya buat responers yang ingin bergabung dan ingin bertukar dan sharing-sharing playlist lawasnya boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui WA kita ya, di telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya buat respons yang ingin gabung boleh banget ya, gabung aja di Respon Radio 93,0 Official. Tentunya buat responders yang ingin bergabung ya, boleh juga dengerin Dila ya di streaming kita ya di www.responradio.com. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di pagi hari ini ya, di siang hari ini. Selamat pagi jelang siang Nak Dila, selamat pagi jelang siang juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu yang Indo, judulnya Ingin Mungkinkah dari Chris Bianto, yang manca judulnya When You Say Nothing At All dari Ronan Keating. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Aduh, disayangin banget nih Bunda. Oke Bunda, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Ingin Mungkinkah ya. Oke, nanti akan Dila putarkan. Dan untuk itu buat responers yang masih ingin bergabung bersama Dila seperti Bunda Dua Putri, masih boleh join ya di siang hari ini. Dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Chris Bianto, Mungkinkah, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
4: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
3: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
4: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
3: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
4: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: spesial lagu kita ya, dari Celine Dion ya, yang udah kita putarkan di siang hari ini. Udah berat banget ya lagu kita di siang hari ini. Tentunya ini dia putarkan ya spesial karena kembali comebacknya sang diva nih, Celine Dion, yaitu di konsernya pada tanggal 12 September kemarin ya. Waduh, udah lewat kayaknya ya, tapi gak apa-apa. Kita sharing-sharing lagi aja, yaitu comebacknya atau comeback kembalinya sang diva ke panggung ya. Karena siapa nih yang nontonin live, mungkin nontonin live streamingnya aja ya, gak ikut nonton di konsernya langsung, secara langsung. Tapi gak apa-apa, semoga kita diperkaya dan tentunya juga Bude Celine-nya tetap sehat selalu. Dan mungkin nanti kalau kita udah kaya, mungkin Bude Celine masih bisa nyanyi lagi ya, masih bisa manggung lagi ya. Tentunya senang sekali rasanya kembali hadir. Tadi kita udah dengerin juga ya spesial lagu dari Bunda Dua Putri, dua lagu ya yang udah kita putarkan tadi. Dan tentunya kembali masih kita ajak nih responders kita yang ingin bergabung bersama Dila di siang hari ini, yang mau berbagi playlist lawasnya, yang mungkin kangen-kangen si dia dengan mencurahkan ke dalam lagu-lagu lawas, boleh banget ya. Karena lagu-lagu lawas itu kadang banyak yang romantis ya, dan tidak hanya romantis, tapi walaupun kita belum lahir ya di lagu tersebut, tapi kita udah ngerasain kenangannya gitu. Aduh, bisa aja deh Dila. Yang mau request boleh banget nih, Bang Rex katanya mau request, boleh Bang Rex, tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita putarkan lagunya ya. Dan tentunya di buat responders yang mau juga request-request bersama Dila, di kontak kita juga ada loh. Boleh banget gabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662292930. Waduh, sudah bergabung bersama kita Nenek Yumna ya di siang hari ini. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Nenek. Halo. Halo. Oke, bisa dimatikan dan diulangin kembali teleponnya Nenek. Ah, kita ulangi lagi teleponnya Nenek ya. Oke, kita angkat dulu dari Nenek. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam, cantik.
0: Iya Nenek, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Baik, bagaimana cantik?
0: Alhamdulillah baik juga Nenek.
1: Cantik?
0: Iya Nek.
1: Mama Tiffany lagi berduka Ma cantik.
0: Iya Nenek, udah diberitahu sama Ami tadi malam. Insya Allah mau ke sana ya Nenek ya, habis siaran nih Nenek.
1: Oh, udah tahu dikian, iya. Belum dikasih tahu. Ami di sana tadi Ma.
0: Oh iya. Nanti Nenek udah pulang. Nenek ke sana tadi Nek.
1: Nenek malam pergi ke sana.
0: Iya. Nanti kita
1: kalau siang kan Nenek bisa jalan.
0: Betul. Cucunya dua ya, terus kakek juga ya.
1: Iya.
0: Iya. Nanti insya Allah nanti tim respon radio akan ke sana jam sekitar jam 2-an lah Nenek.
1: Oh. Nah, enggak apa-apa.
0: Iya. Nenek mau request lagu kah?
1: Mau lagu Tommy Jepisa lah.
0: Apa judulnya?
1: Tragedi.
0: Tragedi. Oke, okay, Tragedi. Tommy Jepisa. Tragedi. Oke. Okay. Tragedi aja atau Tragedi Pengantin Remaja? Oh iya, oke. Okay. Salam-salamnya Nenek.
1: Salam-salamnya pertama buat cantik. Buat Marin, buat Cici,
0: ya.
1: Cina, tadi siapa tuh cantik?
0: Oh itu tadi dari puskesmas Nenek.
1: Oh dari puskesmas. Puskesmas.
0: Iya lagi talk show.
1: Oh, atuh untuk Bunda Queen, untuk Jojo, Aul, Vigo, Super Liter W, Amak Kak Uci, Amak dua saudara, untuk Ajo Mani, Dajes, Ryan, Ardi, yang di Sulawesi, Nggak lupa tuh orang pabrik. Nih mama, mama Tiffany lagi berduka. Kita berdoa aja di rumah.
0: Iya. Oke nenek. Terima kasih banyak nenek. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya terus apa?
0: Iya, dari nenek Yumna yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dan tentunya mau dengerin satu lagu dari Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja. Dan juga sudah bergabung ya di TikTok kita nih, ada Bang Kafka dan juga Mas Budeng. Bang Kafka mau dengerin satu lagu dari Guns N' Roses yang berjudul Sweet Child on All Mine. Dan juga ada tadi Bang Mas Budeng yang mau dengerin satu lagu dari Tommy J. Pisa di Batas Kota ini. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers yang masih ingin diputarkan lagunya di hari ini ya bersama Dila, masih boleh, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja, special request dari Nenek Yumna.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Tommy J. Pisah yang berjudul Di Batas Kota ini special request dari Mas Budeng ya, yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Tentunya tadi kata Bang Rex keingat masa SD kalau dengerin lagu ini. Waduh kan, ada aja nih lagu-lagu lawas ini, ada aja yang bawa-bawa kita tuh ke masa-masa yang aduh, kayak keinget si ini, keinget si anu gitu kan. Tentunya di sore hari ini juga, di siang hari ini ya, sudah banyak yang bergabung juga bersama kita. Kita sapa-sapa dulu, ada Bang Kafka, Bang Silo, Bang Rex, Bang Kevin Chan, Bang Ricky Mustafa, terus Bang Cupa Pinyenyo, terus Bang Fitro Fijaras, dan Bang Ibnu Sakut. Tentunya buat responsnya yang ingin bergabung, boleh banget ya. Masih ditunggu requestannya sampai jam 2 nanti. Di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Setentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh bingit, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Kali ini ada Bang Rex ya yang mau dengerin satu lagu dari Tato yang berjudul Senyum, Satu Senyum Saja. Dan juga ada special request dari Bang Silo, Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Oke, nanti akan kita putarkan dan tentunya kita dengarkan dulu ya dua lagu ini sebelum kita closing di jam pertama.

satu lagu dari Poppy Mercury ya, yang berjudul Hati Siapa Tak Luka. Special request dari Bang Silo sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Retro Siang di siang hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa special requestan-requestan terbaik respons yang akan kita bacakan. Dan tentunya kita tutup dulu satu lagu dengan Krisdayanti Mencintaimu, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Scorpions Always Somewhere, special request dari Abang Kelvin.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di siang hari ini, playlist-playlist jadulnya ya di siang hari ini. So, tentunya sudah banyak yang bergabung bersama kita melalui TikTok maupun Instagram ya. Tentu di Instagram, di WA kita. Aduh, ini si Dila otaknya ngeblank ya. Tentunya di buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di Retro Siang, boleh banget ya. Gabung aja melalui kontak kita di 08116622930 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada abang kita ya, yaitu ada Bang Yan, ya Bang Yanda tadi ya, mau dengerin satu lagu dari Fatur yang berjudul Selalu Untuk Selamanya. Dan tentunya juga ada di WA kita ya juga. Ada Kak Yosi ya yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, siang kakak. Siang juga Kak Yosi. Kak, request lagunya Kak dari Scorpions, judulnya You and I. Salam-salamnya aja untuk semua pendengar setia Respon Radio ya Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak Yosi, ditunggu aja lagunya. Nanti akan kita putarkan. Dan juga ada spesial tambahan dari Bang Rex, mau dengerin satu lagu dari Stinky yang berjudul Rindu Untuk Dia. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bersama Dila di siang hari ini, masih Dila tunggu ya dengan request-request terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fatur yang berjudul Selalu Untuk Selamanya. Check to the sound.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, itu dia satu lagu dari Stinky, Rindu Untuk Dia ya, special request dari Abang Rex yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila ya di hari ini. Di siang hari ini tentunya kita udah masuk di jam makan siang dan juga isoma ya. Istirahat, sholat, makan siang. Tentunya buat respons yang lagi menjalankan istirahatnya, tentunya yang juga lagi makan siang, tentunya akan ditemani bersama Dila di siang hari ini dengan requestan-requestan dan playlist-playlist terbaik responders di hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin bertukar playlist bersama teman-temannya di siang hari ini, boleh banget ya gabung aja langsung ke kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini ada Bang Pacapua ya yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dengan satu lagu dari EMV The Band yang berjudul Unfable Lifeable. Oke. Dan juga ada special request dari Bang Kafka yang mau dengerin satu lagu dari Jerox yang berjudul Lepaskan Rindu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Uda Jazz ya, mau dengerin satu lagu dari Pance Pondang, Tak Ingin Sendiri. Katanya lagi beres-beres nih di rumah, barangnya lagi berantakan banyak, jadi beres-beres rumah sambil ngerapin rumah ya Uda Jazz ya, supaya enak dipandang dan lebih gede ruangannya ya udah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak hanya menemani makan siang saja, mungkin juga aktivitas-aktivitas lainnya yang akan mungkin respon yang lagi bekerja atau yang beres-beres rumah, tentunya juga enak banget dengerin lagu-lagu lawas ya di siang harinya. Dan untuk itu satu lagu dari EMF The Band, special request dari Bang Pacapua.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener kita tentu tidak akan terkejut bila orang tidak cepat sampai ke tujuannya karena dia tidak punya visi dan sekedar jalan saja. Mengapa? Karena memang orang ini tidak memiliki pemetaan dalam hidupnya sebelum melakukan perjalanannya. Mungkin saja orang itu akan sampai ke tujuannya, namun pasti terlambat dibandingkan orang lain yang memiliki pemetaan dalam hidupnya. Demikian juga dengan visi. Visi membuat kita melihat ke arah tujuan dengan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, langkah pertama yang diharuskan adalah menetapkan visi. Visi adalah peta perjalanan mental kita. Tanpa penetapan, visi perjalanan kita akan gagal. Dalam mengejar visi, keuletan memegang peranan penting. Keuletan dapat mengalahkan talenta dalam mengejar suatu sasaran. Kita harus mengambil komitmen. Kegagalan-kegagalan jangka pendek dapat memberikan petunjuk untuk keberhasilan masa depan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah mengetahui apa arti dari suatu keberhasilan. Tapi yang terutama, tetapkanlah visi Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

APBD Kabupaten Padang Pariaman 2026 memasuki tahap akhir. Rancangan tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang digelar di ruang sidang utama DPRD Senin 21 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta dihadiri Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1,30 triliun pada APBD murni meningkat menjadi 1,36 triliun. Sementara itu, alokasi belanja daerah naik dari 1,43 triliun menjadi 1,54 triliun. Perubahan tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar 171,12 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan neto, sehingga posisi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa ditetapkan 0 rupiah. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD, Badan Anggaran DPRD, serta tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran. Menurutnya, perubahan struktur APBD merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah, sementara berbagai catatan dan sasaran DPRD akan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel sesuai skala prioritas. Setelah disepakati dalam rapat paripurna, dokumen rancangan perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman 2026 selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjalani tahapan evaluasi. Rancangan tersebut kemudian akan melalui proses sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berita ketiga, Wagub Fasko koordinasikan dukungan penanganan longsor Arosuka dengan Pemkab Solok. Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi berkoordinasi dengan Wakil Bupati Solok Chandra untuk memastikan dukungan Pemprov Sumbar dalam penanganan darurat pasca longsor di Arosuka, Kabupaten Solok yang terjadi Senin malam 21 September 2026. Fasko meminta laporan terkait kondisi lapangan dan dampak bencana, proses pencarian dan penyelamatan, akses jalan serta kebutuhan mendesak. Berdasarkan laporan Chandra, sedikitnya dua akses jalan terputus akibat material longsor. Tim gabungan telah berada di lokasi untuk membersihkan material dan membuka kembali akses. Longsor dilaporkan terjadi dua kali secara beruntun dan berdampak pada kantor instansi pemerintahan serta rumah warga. Dua kendaraan yakni mobil box dan minibus juga dilaporkan terjebak material longsor. Penanganan di lapangan menghadapi sejumlah kendala seperti medan yang berat, listrik padam, hujan yang masih turun, serta gangguan jaringan internet. Fasko menegaskan keselamatan masyarakat dan proses pencarian serta penyelamatan menjadi prioritas, sementara pembukaan akses harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan petugas. Untuk mendukung penanganan, Fasko meminta perangkat daerah terkait segera menurunkan alat berat jenis logam arm guna membersihkan material dan membuka akses jalan. Pemprov Sumbar juga mengupayakan dukungan sumber listrik serta jaringan internet portabel untuk menunjang proses pencarian dan penyelamatan serta menjaga komunikasi tim di lapangan.

Berita keempat, DPR setujui RUU pengaturan reforma agraria disahkan jadi undang-undang. Rapat paripurna ke-6 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut menjadi tahap lanjutan setelah pembahasan RUU dilakukan di tingkat alat kelengkapan DPR. Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, mengatakan pembentukan regulasi tersebut merupakan upaya negara untuk menjawab persoalan ketimpangan agraria yang masih terjadi. Menurutnya, persoalan pertahanan di Indonesia masih mencakup ketimpangan dan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta konflik agraria yang berlangsung di sejumlah wilayah. Iman Sukri menyebut penyusunan RUU tersebut juga mengacu pada amanat TAP MPR tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta semangat Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam proses penyusunannya, Badan Legislasi DPR menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan melibatkan sedikitnya 55 pihak. Mulai dari akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, hingga kementerian dan lembaga terkait. Pengambilan keputusan tingkat 1 RUU Pengaturan Reforma Agraria dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 setelah pembahasan daftar inventarisasi masalah serta proses harmonisasi dan sinkronisasi dinyatakan rampung. Selanjutnya, RUU tersebut disetujui dan rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Berita kelima, Presiden Pakistan tegaskan kembali komitmen terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme dalam pesan memperingati Hari Perdamaian Internasional 21 September 2026. Zardari menyampaikan bahwa perdamaian yang langgeng membutuhkan dialog, diplomasi, keadilan, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Zardari mengatakan Pakistan mendukung penyelesaian sengketa secara damai serta pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi, dan aksi kolektif. Ia juga menyoroti kontribusi pasukan penjaga perdamaian Pakistan yang selama beberapa dekade bertugas dalam berbagai misi PBB di sejumlah negara. Dalam pesannya, Zardari turut menyoroti upaya diplomatik Pakistan dalam membantu mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menyebut Islamabad Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad telah membuka jalan bagi upaya deeskalasi dan penyelesaian melalui perundingan. Pembicaraan tingkat tinggi di Bergenstock, Swiss kemudian dilakukan untuk melanjutkan proses implementasi kesepakatan tersebut. Zardari menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus menjunjung piagam PBB, menghormati hukum internasional, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Pakistan juga menyatakan akan terus mendukung upaya deklasi di Asia Barat dan berkontribusi dalam upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Berita ke-6, pemerintah tambah anggaran 1,267 triliun untuk KIP Kuliah 2027. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdiktesaintek mendapat penyesuaian pagu anggaran tahun anggaran 2027 menjadi 66,440 triliun. Salah satu anggaran yang mengalami peningkatan adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dengan tambahan sebesar 1,267 triliun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan dukungan terhadap akses pendidikan tinggi tetap berjalan. Pemerintah juga terus mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Perguruan Tinggi Kemdiktesaintek, Sandro Mihradi, menyampaikan bahwa usulan penambahan kuota penerima KIP Kuliah untuk tahun 2027 telah diterima. Penambahan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi. Komisi 10 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kemdiktesaintek 2027 sebesar 66,440 triliun. Komisi 10 juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 16,525 triliun untuk dibahas lebih lanjut bersama Kemdiktesaintek.

Berita ketujuh, Mentan penindakan impor beras ilegal lindungi petani, jaga swasembada. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk melindungi petani sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional. Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi merugikan petani dan menurunkan motivasi mereka untuk terus meningkatkan produksi. Berdasarkan data BPS, produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 36,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29% dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Ia menegaskan penindakan impor ilegal tetap diperlukan meski jumlah barang yang masuk relatif kecil. Menurut Amran, dampaknya terhadap petani dapat lebih besar dibandingkan nilai barang yang ditindak. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga ketahanan sektor pangan. Sebelumnya, Bea Cukai melaporkan 4 penindakan pada Agustus hingga September 2026 di sejumlah lokasi, termasuk perairan Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai pemberitahuan kepada beanan, serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas.

Berita ke-8, Russell Feby bahwa Indonesia unggul 2-0 atas Taiwan. Indonesia selangkah lagi memastikan tiket semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah unggul 2-0 atas Taiwan pada babak perempat final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang pada hari Selasa. Keunggulan Indonesia diperbesar pasangan ganda putri Rachella Alicia Ross dengan Feby Setianingrum yang berhasil mengalahkan He Xie Peishan dan Lee Jin Yun dalam pertandingan 3 game. Rachel Feby menang dengan skor 21-17, 21-23, dan 21-11. Sempat memiliki peluang menyelesaikan laga dalam 2 game, pasangan Indonesia harus kehilangan game kedua setelah Taiwan memberikan perlawanan ketat. Pada game penentuan, Russell Feby kembali tampil tenang dan mampu mengendalikan permainan hingga meraih kemenangan meyakinkan 21-11. Russell menyatakan telah mengantisipasi permainan Hsieh dan Lin yang bukan pasangan reguler dan mempelajari karakter masing-masing pemain melalui rekaman pertandingan. Ia juga menyebut kemenangan Putri Kusuma Wardani pada partai pertama membantu mengurangi tekanan sebelum dirinya dan Feby bertanding. Sebelumnya, Putri mengalahkan Lin Yangti dengan skor 21-16, 22-22, 21-15. Dengan keunggulan 2-0, Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket semifinal sekaligus memastikan medali beregu putri. Kesempatan tersebut berada di tangan Talita Ramadhani Wiryawan yang akan menghadapi Chiu Pingchan pada partai ketiga.

Berita terakhir di siang hari ini, Nicholas Batum umumkan pensiun setelah 18 musim berkarir di NBA. Pebasket asal Perancis Nicholas Batum mengumumkan pensiun setelah menjalani 18 musim di NBA. Batum mengakhiri karirnya setelah terakhir memperkuat Los Angeles Clippers pada musim 2025-2026 dengan sebelumnya membela Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, dan Philadelphia 76ers. Batum memulai karir NBA setelah dipilih Houston Rockets pada urutan ke-25 NBA Draft 2008 sebelum hak pilihnya ditukar ke Portland Trail Blazers sebagai forward serba bisa. Ia dikenal mampu berkontribusi dalam mencetak angka, merebut rebound, memberikan assist, serta bertahan di berbagai posisi. Selama berkarir di NBA, Batum mencatat 11.553 poin dengan rata-rata 9,6 poin, 4,7 rebound, dan 3 assist per pertandingan. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Portland sebelum melanjutkan perjalanan ke Charlotte, Clippers, Philadelphia, dan kembali ke Clippers hingga musim terakhirnya. Selain sukses di level klub, Batum juga menjadi bagian penting tim nasional Prancis. Ia membantu Prancis meraih medali perak pada Olimpiade Tokyo 2020 dan Paris 2024. Keputusan pensiun tersebut menutup perjalanan profesionalnya yang berlangsung lebih dari 2 dekade. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dosana pandanga, baswo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dosana untuk bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dosana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dosana utuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan dosana. Siaran kau dosana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dosana pandanga, mungkin kini kau sanak sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota. Atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak dosana meraso, katiko jago pagi, matoari nampak tarang. Tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalo, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kito acok sangek gampang menyambik kato depresi. Putih cinto, depresi mah. Atau gagal ujian, depresi rasonyo. Tapi, apakah kito batua-batua paham apo itu depresi? Kini ko, kita akan menyalami lebih dalam tentang hal ko. Kita pilah mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudut rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar ajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya paling kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tentang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panuah harapan di akhir acara. Tataplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalani hari-hari dun sana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tu mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa nan sedang dipikiran tu?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tu orang mamuji, bos senang. Tapi ada cik bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, masa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya kak. Kalau adon dan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis surang. Tapi pas pagi di kantor, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iko bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabek dalam pola depresi orang perfeksionis yang mengutamakan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nang samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, Kak. Kurang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah yang memakai topeng kok tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampe kawan kak. Ini psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yolah kak, tapi waktu tunggu dulu hujan kok berhenti yo. Ya.

Dun sana pandanga sadonyo, depresi acok tibo sarupo kabuik nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membuat pandangan kita menjadi kabua. Inyo membuat jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membuat kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tando kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bau saho untuk cegat. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batin nan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Ciko dun sana merasa takabe dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dun sana indak akan bisa maagiah solusi. Carilah kawan nan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketek dun sana untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro, tapi jiwa dun sana jauh labia harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alam mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan kesan-pesan dun sana. Siaran ke dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Tahun 2003, saya berjalan-jalan di Botanical Garden Singapura tanpa melihat peta dan memperhatikan petunjuk arah. Saya anggap ringan saja. Ternyata makin lama saya berjalan, saya makin tersesat. Untung saya bisa keluar dengan mencoba mengingat-ingat jalan masuk. Itulah pengalaman karena kita tidak membawa peta di dalam perjalanan. Banyak waktu jadi terbuang. Walaupun bisa, tapi tentu kita menghadapi kesulitan dan sering kehilangan arah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memerlukan visi atau peta perjalanan kita. Setelah itu kita gambarkan visi itu. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah sasaran melakukan pekerjaan ini? Atau bagaimana persiapannya? Atau bagaimana sumber dayanya? Atau bagaimana skill dan kompetensi kita? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menuju kepada kesuksesan dalam mencapai visi tersebut.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang dari Susi Susanti Umpan Jina, special request dari Uda Fitro yang tadi sempat bergabung dari telepon kita dan sana. Tapi mungkin udahnya nelpon ketika marin alas-alasai mengota di mic ko yo. Ndak bah kita angke dan ala kita putarkan tentunya lagunya. Serta tadi ada salam-salam dari Uda Fitro untuk responders, untuk don sanak sadonyo, untuk sadola krusia respon dan sadolanyo yang mendengarkan baik dari live TikTok, streaming ataupun dari Radio Jati. Dan di sore hari ko tentunya kemarin lah memulai live TikTok. Kita sapo-sapo dulu ada don sanak kita yang lah bergabung ya. Dan tentunya dari berbagai daerah serta negara deh, masya Allah tabarakallah. Yang patamu ada Uda Jess, assalamualaikum Uda. Halo Uda, Uda Jess dari Kuala Lumpur, tentunya always bergabung dan monitor ya dari streaming, dari live TikTok. Terima kasih ya Uda. Dan ada Bang Pacapuah yang tentunya juga lah bergabung kok, Bang Pacapuah kok dari daerah Kalimantan, hadir dan selalu membersamai kita. Terima kasih Bang Pacapuah. Sarato tadi Bang Pacapuah pun ada request lagu yang berjudul Kasih Sayang Mande dari Ica Sagita. Lalu ada pula dari Mas Budeng, ada pula Uda Fitro, ada pula tadi Kak Mio dari Bandung. Dan Allah banyak pula tentunya yang bergabung ya. Dan untuk dan sana yang ada di live TikTok, kalau Nio request lagu, Bulia Bana langsung saja ketik judul lagunya serta penyanyinya ya. Karena terkadang ada beberapa lagu yang judulnya sama tapi versi berbagai penyanyi. Nah mungkin ada lo kesayangannya, ada lo favoritnya penyanyi ko yang nyanyian lagu ko nyo lama bana. Kalau yang iku labiah lama bana. Oke. Dan di sore hari ko lah bergabung pula ada Kak Syah. Kak Syah deh namanya Syah yo, yang lah bergabung menyapa kita. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Kak Syah. Request lagu kak dari Arif, judulnya Jandi Cari Juo. Dari Rayola, Harok Bulan Nantarang, salam-salamnya untuk kakak Marin. Terima kasih kakak, sama-sama kakak Syah. Ditunggu beko lagunya akan Marin putakan tentunya di setelah back sound yang satu koyo kak Syah. Dan dari live TikTok, tadi ada requestan dari Uda Jess tapi minta diputakan di 15 menit terakhir Yorin. Pulanglah Uda dari Hetikus Enda. Jadi Uda beko marin putakan di 15 menit terakhir ya Uda. Ditunggu beko lagunya Uda, Pulanglah Uda. Ndeko sama mau kayaknya Pulanglah Uda dari Hetikus Enda. So untuk dan sana yang Nio bergabung pulau di sore hari ko ya, Nio berbagi salam ataupun berbagi requestan lagu masih bisa dan masih marin tunggu. Langsung saja di 0821 55668003 atau dari 08 Sabale 66229300. Nah dari Mas Budeng tadi kola bergabung, aku dari Jepang Mbak Marde, masya Allah dari Jepang lati boleh ko Jepang, ko Jepang yang malok ini ko Jepang negeri sakura atau Jepang sanda Jepang gini ko. Oke Mas Budeng ditunggu beko requestan lagunya yo. Mas Budeng, untuk itu kita dengarkan dulu lah requestan lagu dari Kak Syah dari tadi yang lah menunggu, Jandi Cari Juo dari Arif.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Dendang dari Rayola Haro Bulan Nantarang sudah membawa kita di menit 57. Itu artinya kita harus pamit dari jam pertama ke hidung sana. Dan kita akan bahas soal balik beko di jam kedua. Tapi jam ampe sore masih bahasa kemarin dan masih di program Lama Bana. Dan beko jam ampe ataupun jam kedua kita akan dibuka dengan satu requestan lagu dari... lagu requestan Uda Jazz, yaitu Pulanglah Uda dari Hetikus Endang. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu yang akan menutupi jam ke petamu kita Eko dari Madi Gubarsa yang berjudul Datuk Maringgi. Jadi tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Pulanglah Udah dari Hatiku Endang. Tentunya lah membuka kembali perjumpaan kita di sore hari ke jam kedua ya. Lagu yang kayaknya relate banget mungkin untuk para perantau. Mungkin sedang terpisah ya. Atau kayak kemarin. Kayaknya itu untuk pas banget untuk perantau yang sedang jauh ataupun sedang terpisah dari pasangannya. Karena dari lagunya saya menggambarkan bagaimana kerinduan. Kerinduan seorang perempuan ataupun istri dan kekasih terhadap suami atau kekasihnya yang pergi merantau. Karena dari Minang sendiri itu banyak tradisi merantau

Jayah lagunya akan Marin putakan, serta ada requestan lagu dari Dun Sanak Kito, yaitu dari Kak Rabal tadi, tapi Kak Rabal tampaknya sedang tidak monitor kayaknya. Ada pula tadi requestan lagu dari Dun Sanak Kito, yaitu Mas Budang. Tapi sebelum kita spill, ada telepon masuk dari Ajo Ani. Kita angkat dulu lah telepon dari Ajo Ani. Assalamualaikum Ajo. Halo. Halo, assalamualaikum Ajo. Ayo, tampaknya alun tergabung. Halo, assalamualaikum Ajo. Halo Ajo, kayaknya ada gangguan soalnya suara Ajo tidak terdengar di siko.

0: Oke, tampaknya ada gangguan ya, kita angkat dulu telepon dari Ayah Ulfa yang coba menelpon di sore hari kok. Halo, Assalamualaikum Ayah.
1: Waalaikumsalam, Marin.
0: Iya, baik abangnya Ayah. Salam kenal Ayah.
1: Ya, salam kenal.
0: Iya, kayaknya baru pertama Marin mangke telepon dari Ayah ya.
1: Oh iya, biasanya SMS aja ya.
0: Iya. Baa kabarnya Ayah?
1: Alhamdulillah Ayah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baa cuaca di sini nanti Ayah? Hujan kini atau sedang ange-ange sero?
1: Lambok-lambok.
0: Oh, lambok-lambok.
1: Lambok-lambok.
0: Oke lah. Lambok-lambok tapi syahdu yuk Ayah.
1: Iya.
0: Jadi
1: dingin-dingin empuk tuh.
0: Ondeh dingin-dingin empuk tapi hangat jo kopinya kan Ayah?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Biar makin lama minum kopi, makan goreng, apa lagunya biar makin lama benar kok Ayah?
1: Tolong calon Ayah, Alex Tri Chaniago.
0: Alex Chaniago, lagunya
1: Alex,
0: ya?
1: Alex Tri Chaniago.
0: Alex Tri Chaniago, oke. Okay. Oh, ada ampe sih kok lagunya ya? Ada Tambilang ya. Patah 2008 Baleh, Angku Saliaki Ramai.
1: Ah, itu.
0: Angku
1: Saliaki.
0: Oke. Okay. Ya. Salam-salam Ayah untuk siapa tuh?
1: Salam Ayah untuk seluruhnya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Anak-anak Ayah seluruhnya di studio sehat-sehat saja.
0: Oke Ayah, ditunggu baik lagunya Ayah.
1: Iya, Marin.
0: Oke Ayah, Assalamualaikum, terima kasih ya.
1: Waalaikumsalam, sama-sama.
0: Oke. Oke, tampaknya Allah bergabung Ajo Ani, kita angkat balik ya Ajo Ani di sore hari kok. Halo Ajo, Assalamualaikum Ajo. Halo Ajo. Iya, halo Ajo.
2: Halo.
0: Halo Ondeh, tadi enggak tadangan suara Ajo, kiranya sampai kemarin yang salah kok. Baik kabarnya Ajo?
2: Ya, jaringan kemarin.
0: Oh iya, jaringan bentuknya yo. Ala KB yang bermasalah, kiranya jaringan lo yang membuat masalah yo Ajo.
2: Ah, iya betulah
0: kira-kira. Oh iya betulah. Baik kabar Ajo kok di sore hari kok?
2: Kabar alhamdulillah baik, mari mbak kabarnya.
0: Alhamdulillah sumange Ajo, soalnya lama ngudara lo lagu suara Ajo kironya di sore hari kok.
2: Iya.
0: Oke, okay. Cuaca situ aman kan Ajo? Selangi awan Ajo.
2: Alhamdulillah aman ya.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Sore hari kok apa lagunya Ajo dengarkan tuh?
2: Lagu-lagu terbaru mari tak cari yang kemarin lah.
0: Apa tuh biar mari cari aja.
2: Dari Silva Hayati judulnya Duduk Dengan Ampuak mari.
0: Duduk Dengan Ampuak. Oke.
2: Ayo.
0: Oke, berarti lagu terbaru ya udah. Beko lah mari tambah.
2: Ya.
0: Jadi salam-salam Ajo dari untuk siapa?
2: Salam pertama, salam untuk Marin sekeluarga.
0: Mm-mm.
2: Salam untuk Sado, kru Respon Radio. Salam untuk yang sementara, ayah di mana Marin?
0: Oh, di Kayu Tanam, ayah Ulfa Jo.
2: Salam untuk ayah Ulfa di Kayu Tanam. Mm-mm. Naik katih je lain, salam untuk ayah kandungan di Pandai Sikit tu.
0: Oh, ndek, naik katih sikit lain, untuk siapa tuh?
2: Salam untuk Uda Jess, Papa M. Salam untuk Acik Perambut di Kota Tengah, Kota Padang. Salam untuk Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Nenek Ina. Salam untuk Ajo Sultan Letterways, keluarga di Meninjau. Salam.

0: untuk satu pendengar setia respon radio di masa jubah radio yang mana.
1: Okey,
0: Ajo. Salam khusus, salam untuk warga negeri Balahin, dua kecamatan Tujuh Kutu, Sungai Saya, Serunya, Marin.
1: Okey, Ajo. Terima kasih, Ajo. Ajo. Ditunggu. Apa
0: sebuah lagunya, ya, Marin?
1: Ah, kita tambahkan dulu, Ajo. Beko, Marin minta tambahan, ya, Ajo. Biar bisa lo, Ajo, mandangan, kan?
0: Ah, jadi nomor tiga itu nomor empat, Marin buta aja di Jawa.
1: Ah, jadi, Ajo.
0: Ah, jadi tunggu, ya, Marin.
1: Okey, Ajo. Terima kasih, Ajo.
0: Lanjut. Lanjut masih tungkin ya Marina.
1: Oke Ajo, terima kasih Ajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ajo Ani, Jo Aya Ulfa lah bergabung dun sana sadonyo. Dun sana yang nyo bergabung pulo langsung sajo di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Untuk itu kita dengarkan dulu lah dua lagu requestan yang Allah bergabung yo. Yang pertama dari Bang Sanjaya tadi, Lurih Salah Bakilo Apulai dari David Istanbul, serta lagu requestan dari Ayah Ulfa, Angku Asal Yah Kiramai dari Alex Tri Chaniago.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Yaudah sana sadonyo masih basamu marin di sore hari ko. Mungkin tadi ada yang sedang mendengar lagu yo, tapi ada gangguan sakete. Sebab kita sedang memperbaiki tadi untuk mangke telepon dan sana. Dan kini Allah elo dan Allah bisa mangke telepon dengan lama bana sambil request-request lagu tentunya ya dan sana. Dan di siang hari kok, sore hari kok lebih tapenyo, Allah bergabung bersama kita ada Uda Ardi yang lamanya apa kita sahadolanyo. Kita baca dulu pesan dan WhatsApp dari Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marinan Caem, Caem kok apa kok rancak bana mungkin nak. Dari Uda, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas, Monas Pasus, nyorek lagu Minang yang berjudul Abui Ubi Onde. Ubi Abui kok lama bener di sore hari kok dimakan. Tapi requestan lagu Uda tentunya lebih lama yo. Abui Ubi dari Wawa Naila atau Mabuak Piti dari Mus Bintang. Ah, kita pilih salah satu saja ya Uda. Kayaknya kemarin pilih yang pertama lah, Abui Ubi dari Wawa Naila. Salam-salam dari Uda Ardi untuk Marin, Dila, Cici, Cila, Nica, Sarato, Sado, Kru Respon Radio FM, dan Uda Sultan Letter W, Uda Jazz, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Cherly, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia radio, Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Marin, udah tunggu requestannya di Radio Responan Rancak Bana. Oke udah, ditunggu beko lagunya yang kemarin putakan sudah backsound yang satu koyo udah. Serta dari live TikTok itu lado requestan lagu dari Angkel B, dari Bang Bulls, Ba Pindah Kanan Lain dari Fauzana Onde. Ba aku tiba-tiba Ba Pindah Kanan Lain, tentunya tetap stay tarik lah Bang Bulls di 93,0 FM ya Bang Bulls. Dan akan ada lagu-lagu rekesan lainnya yang akan Marin putakan. Dan untuk Don Sana yang Nio bergabung masih bisa dan masih Marin tunggu, sebab kita masih ada 1 jam terakhir beko di jam 5. Dan untuk di jam ko kayaknya olah panuh lagu-lagu kita yo. Untuk itu kita dengarkanlah dulu satu lagu dan dua lagu requestan dari Dun Sanak kita itu Uda Ardi serta dari Bang Bulls, Abui Ubi, Wawa Naila, Jo dari Fauzana, Ba Pindah

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baitong-itong tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu dendang dari Rayla Maulang Sayang. Special request dari Bang Dika yo, Bang Waldika Putra yang bergabung dari live TikTok itu, Sarato Ado kiriman salam. Salam-salam untuk semua Radio FM 93,0 ya kak, terutama buat kakak yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bang Dika, salam-salamnya dan salam kembali dari semua kru Radio Respon 93,0 FM untuk Bang Dika dan keluarga yang mungkin lagi dengerin juga radio dan gabung di live streaming kita di sore hari ini. So tentunya dan sana sadonyo masih bersama Marin dan Data Raso, kita lah di menit ke 55. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua. Kita akan bahas balik Beko di jam ketiga, tentunya jam terakhir kita di jam 5 sore Beko. Masih bersama Marin dan masih bersama Rikesan Dendang-Dendang Minang Kesayangan dan sana. Dan jam 5 Beko akan dibuka jo satu lagu requestan dari Bang Panjul Bumi Band 2, Hilang Baru Taraso. Nah untuk itu kita tetik dulu lah jam kedua ko dengan satu lagu requestan dari Bang Tuan Nyonya Simon, yaitu Ube Kuro dari Putra Awi.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Rayo Layo yang kayaknya Sadia Bana, yang di request oleh Bang Panjul Pumi Band 2 ya. Kato Bang Panjul Paca Ayam Atawa Manang Lagu Koka. Kalau lagu tersedih tahun 2026 maka iyo.

semakin berkarya di kancah-kancah lagu nasional onde semakin mendunia beku tentunya dendang-dendang minang nan lama banako dan semakin populer beko kalau dun sana request 10 lagu-lagu kesayangannya dan entah itu yang Nio bergabung di sore hari ko masih bisa yo karena koko jam terakhir kita capek lah sebelum beku kemarin menutup perjumpaan di sore hari ko dalam program Lama Bana bisa langsung bergabung di 08215566 8003 atau di 08 sabale 6622930 dan marin tunggu pula beko dan sana yang nio gabung bisa dari live TikTok itu di akun @responradio93.0official serta bisa gabung pula untuk mendengarkan siaran hariko ataupun lagu-lagu yang diputarkan dari streaming di www.responradio.com. Nah, dan sana kemarin ya kita dapat kabar sadiah tentunya dari dun sanak kita yang ada di sekitaran Solo yang terdampak bencana Galodo dan kita berikan doa yang banyak serta dukungan untuk dun sanak kita yang ada di sekitaran Kabupaten Solo. Semoga enggak ada leh bencana-bencana selanjutnya dan semoga selalu dilindungi. Dan alhamdulillah pula requestan lagu dari Ryan yang sekaligus Nio berturut berduka cita dan berbelasungkawa untuk dun sanak kita yang ada di sekitaran Solo yang berjudul Galodo Kampuang Jonagari. Kita doakan yang terbaik tentunya untuk daerah Solo, Kabupaten Solo. Semoga masyarakat dun sanak kita, saudara-saudara kita selalu dilindungi, selalu dijago dan capek pulih ya tentunya. Untuk itu satu lagu dari Indro Tanjung, Galodo Kampuang Jonagari akan mengudara.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Bukan India dari Putra Awi, special request dari Bang Farhan. Yolanya bukan India karena kita adalah Minang Pride Kodun sana. Oh ne, tapi lagunya lama pulo diajak bagoyang yo. Manghoya di sore hariku mungkin lang ado sedang ngantuk kuah. Tanggung bener rasanya kalau lalo di sanjo-sanjo ko. Ah, jadi kita hoya lah dulu jo lagu dari Putra Awi tadi. Dan tentunya lagu tadi lah mengantarkan kita di mini K27 di jam K3 ko ya dan sana. Masih bersama Marin di program Lemak Bana. Dan masih akan kita putarkan berbagai denang-denang Minang requestannya dari dun sana kita. Alah bergabung tadi ada Bang Kerupuk Balap Mojokerto onde. Selamat bergabung abang. Tadi abang kok nyu kurang tahu kecenyo lagu-lagu Minang. Jadi tapi yang nyu tahu tuh atau yang mungkin pernah nyu dengarkan adalah lagu dari Cinan Bana. Ah jadi banggaskan sajo. Kita putarkan lagu Cinan Bana dari Fauzana. Serta ada pulau requestan lagu dari Mama Anjeli yang bergabung di live TikTok kita. Nio mendengarkan lagu Rato Carano. Oke mama, ditunggu beko lagunya akan Marin putarkan ya mama. Serta ada pulau lagu requestan dari Bang Fendi yang akan kita putarkan yo, yaitu Baku Buah Mimpi dari Eja SM. Nah tentunya lagu-lagu ku akan Marin putarkan untuk mengawanan dan sanak sadonya di sore hariko sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk program Lama Bana. So satu lagu satu dendeng dari Fauzana Cinan Bana akan mengudara. Selamat mendengarkan.

dari Duski Lukman Rato Carano yo. Dan lagu ku special request dari Mama Anjali tadi yang bergabung di live TikTok itu. Dari lagu ku sih, aduh, dari nadonya salah sedih banget. Dan makna lagunya pun menceritakan kesedihan, kepedihan, kecewa yang sangat dalam. Adanya pengkhianatan cinta jo ratapan indui yang syarat jo nilai-nilai adat Minangkabau. Kata rato berarti ratapan atau tangihan, sedangkan carano adalah tampe sirih adai yang melambangkan kehormatan jo keterbukaan dalam budaya Minang. Terima kasih Mama Anjeli yang telah bergabung dan tentunya request lagu yang maknanya dalam bana yo. Ala ada puluh rikosan lagu yang alun kita putarkan tadi yang alamarin sounding, yaitu Baku Buah Mimpi dari Eja SM. Rikosan dari Bang Fendi akan kita putarkan setelah back sound yang satu kok. Serta ada puluh rikosan dari Bang Ipang Tanio, Bang Ipang lah tuh, Bang Ipan, yaitu Sagalo Gadang dari Cabia Onde. Apo yang Sagalo Gadang nyoko bang? Apo gajinya kini yang gadang bana? Semoga barakah yo bang, apapun itu yang Sagalo Gadang. Atau mungkin iku Sagalo Gadang ko harago gini yo, harago gini rasonyo Sagalo Gadang lado, atau mungkin bawang, atau mungkin bare, antrian bensin pun yang Sagalo panjang tentunya. Tapi nabaa, sambil mengawanan Sagalo Gadangnya, kita putarkan pula lagunya Sagalo Gadang dari Cabia setelah lagu dari EJSM Baku Buah Mimpi. Special request dari Bang Fendi.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Dah, kalau lain ini kok bisa suak, langsung ben ada untuknya ya dah.
1: Jadi.
2: Sagalo gadang dari Cabia tentunya lah membawa kita di menit ke-53 dan sana. Pendeh lagunya adalah sate kambiang. Jadi taraga makan sate kambiang loh hari ini sore hariku. Nah kayaknya kok lah tapi waktunya untuk membeli sate kambiang yo. Sebab ikulah di penghujung jam ketiga sekaligus penghujung program lama bana di sore hariku. Terima kasih untuk sadalah dan sana yang bergabung request lagu bak kirim-kirim salam. Tentunya sanang banang marin bisa mengawanan dan memutakan requestan lagu-lagu dun sana yo. Dan program Lama Bana akan kembali hadir satio hari. Itu artinya biswa kita akan bersuah balik masih dengan jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan untuk dun sana jangan lupa untuk tetap berada di 93.0 FM karena masih banyak program-program menarik yang akan siap mengawanan dun sana. Tentunya beko di jam 7 malam akan ada program Traverse yang akan mengawanan dun sana dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun Korea. Untuk itu kemarin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran dun sana. Kita bahas balik dalam program-program selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Pendengar, kami senang boleh berjumpa dengan Anda dalam acara ini. Karena melalui kesempatan ini, kami boleh menyampaikan hal-hal yang singkat tapi dialami dalam keseharian. Tips-tips yang sangat ringan, masukan-masukan yang sangat simple, tentunya dapat diterapkan demi kelanggengan sebuah kehidupan.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

Tapi kali ini kita akan bicarakan atau kita akan bahas tentang pasangan yang suka bohong. Judul yang tentunya mungkin akan memberikan masukan yang baik bagi Anda. Pendengar, bohong adalah pernyataan yang tidak benar dibuat oleh seseorang dengan tujuan agar pendengar percaya kepada apa yang dikatakannya. Orang yang berbicara bohong, terutama mempunyai kebiasaan berbohong, disebut pembohong. Seorang psikolog ternama, Dr. Paul Ekman, mengatakan Anda bisa mencari tahu kebohongan seseorang melalui apa yang diucapkan dan tersirat dari kata-kata yang diucapkan. Dan pendengar, menurut buku Superhand Book for Perfect Lie Detector in Relationship, seseorang yang sedang berbohong sebenarnya menyampaikan pesan komunikasi yang tidak dia sadari dalam ucapannya. Apa yang disampaikan menyirat bahwa dia sedang berusaha untuk memanipulasi suatu fakta atau menyembunyikan kebenaran dari lawan bicaranya. Mitomania adalah keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Sebuah pertanyaan penting, mengapa pasangan berbohong? Ini merupakan pertanyaan yang sering kali ketika seseorang berkonsultasi, mereka sering mengajukan ini, ibu, mengapakah pasangan saya suka berbohong? Ada banyak alasan untuk pasangan Anda berbohong. Namun yang paling mendasar adalah agar dia disenangi dan dipercayai oleh banyak orang. Tetapi jika ketahuan kebohongannya, si pembohong biasanya mempunyai kecenderungan untuk tidak merasa malu atau masa bodoh dan pura-pura tidak tahu. Menurut ahli, orang yang mengatakan kebohongan selalu khawatir akan kehilangan respek dari orang yang dibohonginya. Karena orang yang berbohong ingin agar disukai oleh orang lain di lingkungannya. Bahkan, mungkin untuk maksud tujuan tertentu, dia rela berbohong kepada pasangannya. Selalu membicarakan hal-hal yang tidak pada kebenaran. Selalu berimajinasi, selalu berekspektasi, lalu itu dituangkan dalam cerita-cerita yang bohong. Sehingga berbohong merupakan cara untuk menghindari penolakan orang lain atau

0: menghindari penolakan dari orang lain. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Pendengar, dalam kehidupan antar pasangan, saya rasa sebagai pasangan Anda pernah melakukan kebohongan. Selalu dikatakan begini, ah gue berbohong gak apa-apa, kan untuk kebaikan daripada ribut. Pendengar, ya tidak dapat disangkali bahwa hampir semua orang pernah berbohong, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, ada orang yang gemar sekali berbohong, sampai-sampai orang di sekitarnya kesulitan membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan. Dan kebohongan sangat membahayakan kehidupan dan hubungan antar pasangan. Orang-orang yang hobi bohong dibagi menjadi dua tipe, yaitu pembohong patologis dan pembohong kompulsif. Pendengar, mari saya akan jelaskan secara singkat tentang dua tipe pembohong ini. Pembohong patologis cenderung mewujudkan pendekatan yang lebih manipulatif untuk berbohong. Mereka sering membuat kebohongan yang rumit untuk mencapai beberapa keuntungan pribadi. Menurut Dr. Ramani, seorang profesor psikologi dari American Clinical Psychology, ia mengatakan kebohongan yang dilakukan seringkali merugikan orang lain yang tidak disadari oleh si pembohong patologis ini. Kurangnya empati atau kesadaran tentang bagaimana tindakan berbohong yang dilakukan dapat berdampak pada orang lain. Kebohongan patologis cenderung berhubungan dengan sifat narsistik atau gangguan kepribadian narsistik. Kemudian yang berikut adalah pembohong kompulsif. Mereka adalah orang yang menikmati kebohongannya, membuat sugesti untuk diri sendiri agar mempercayai kebohongan yang ia buat. Istilah sederhananya, membohongi diri sendiri. Orang dengan kebiasaan ini senantiasa menampilkan kehidupan yang baik dan ideal di luar. Banyak orang percaya sampai melihat sendiri kenyataan yang seringkali jauh berbeda dengan pencitraan yang ia buat. Pembohong kompulsif yang tidak segera disadarkan akan mengalami metomania, yaitu pembual ulung, yang bahayanya justru lebih besar bagi dirinya sendiri. Sebaik apapun akting pembohong kompulsif, orang-orang yang mengenalnya lambat laun akan mengetahui kebenaran di balik kebohongan yang dia buat. Ya, pendengar, saya harap Anda dan pasangan tidak saling berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Dan topik ini membicarakan hal-hal yang penting. Dan tentunya ketika Anda ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama pasangan atau orang-orang di sekitar Anda, hindarilah sifat suka berbohong. Pendengar, ciri-ciri seorang pembohong dan bagaimana mengenali serta mengetahuinya. Ya, ini penting. Karena kadang-kadang kita nggak sadari bahwa kita sedang berbicara dengan seorang pembohong dan kita dibohongi. Karena kita menjadi orang lugu, seringkali kita hanyut dengan kebohongan-kebohongan yang dibuat. Pendengar, untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, ternyata tidak mudah dan seringkali kita sulit menentukan apakah yang dikatakan si pembohong itu fakta atau hanya rekayasa. Tetapi peneliti menemukan beberapa ciri yang bisa dijadikan petunjuk bahwa kita sedang berhadapan dengan seseorang, mungkin saja juga pasangan kita. Seorang profesor psikologi pengarang buku Telling Lies, Paul Ekman, ia mengembangkan cara untuk membedakan antara emosi yang sesungguhnya dengan emosi yang palsu atau pura-pura melalui otot-otot di wajah. Sehingga meskipun tersenyum palsu dan senyum sungguh-sungguh menggunakan otot yang sama, namun senyum yang ikhlas dan sungguh-sungguh tercipta melalui otak yang sadar, sedangkan senyum yang palsu tidak. Pembohong juga bisa dikenali lewat gerakan tubuhnya. Ia biasanya lebih banyak berkata-kata dan menunjukkan sikap gelisah. Bahkan, pembohong biasanya menutup mulutnya dan matanya tidak dapat menatap lama lawan bicara ketika sedang menyampaikan sesuatu. Pendengar, si pembohong mempunyai banyak kata-kata dan kalimat yang terdengarnya berlebih-lebihan. Contoh, ia akan memakai kalimat sumpah. Ini yang saya katakan benar. Atau sumpah, saya melihatnya sendiri dan cenderung menggunakan referensi orang ketiga dibandingkan dengan dirinya sendiri. Misalnya, benar deh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama si A atau si B. Tujuannya memperkuat apa yang dikatakannya, dan itu dilakukan dengan bahasa tubuh yang tidak tenang. Banyak mengulang kalimat yang dianggap si pembohong untuk meyakinkan orang lain dan dirinya sendiri bahwa apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang benar, dan si pembohong akan mengukur reaksi yang akan ia dapatkan. Sehingga ia makin yakin ucapan kebohongannya. Pendengar, selain itu dikutip dari buku of Toxic Relationship yang ditulis oleh Tony Ibrahim, ada 5 ciri-ciri orang yang suka berbohong. Yang pertama, tidak pernah tulus. Orang yang tulus lahir dari sebuah kejujuran. Yang kedua, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, banyak membangun kebohongan. Yang keempat, sedikit omong kosong. Yang kelima, menghancurkan hidup dan mental seseorang. Nah, orang-orang yang suka berbohong itu biasanya menggunakan kata-kata untuk meyakinkan orang lain, tetapi dia juga dapat mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghancurkan mental seseorang demi apa yang dikatakannya agar supaya dianggap benar. Ya. Saya berharap kita tidak ada di kondisi seperti itu. Kalaupun kita pernah melakukan kebohongan, maka melalui kesempatan ini saya ingin anjurkan agar hindarilah untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya bohong. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822-9. Dan Anda dapat menggunakan juga WhatsApp melalui nomor telepon yang sudah saya sampaikan. Pendengar, pertanyaan akan muncul, apa akibat bohong? Saya pikir kita semua tahu dengan pasti akibat-akibat bohong. Namun saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, memunculkan kebohongan baru. Biasanya orang yang kerap berbohong akan mengeluarkan berjuta alasan, sanggahan atau pendapat saat orang lain mulai mempertanyakan tentang kebenaran hal yang diucapkan atau dikatakan. Seseorang yang kerap berbohong sangat sulit untuk berhenti dari kebiasaan buruk tersebut. Satu kebohongan akan memunculkan puluhan kebohongan lainnya. Sebab saat berbohong, seseorang akan menutupi kebohongannya. Berikutnya atau yang kedua, perasaan tidak tenang. Seorang pembohong selalu dihantui was-was karena ia akan merasa takut jika satu saat kebohongannya akan diketahui orang lain, sehingga perasaannya tidak tenang. Ketidakjujuran karena kebohongan akan membuat seseorang menjadi tidak fokus, yang akan berpengaruh kepada kualitas tidur, produktivitas kerja, sering lupa terhadap apa yang telah dikatakan sebelumnya sebagai kebohongan. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah sulit dipercaya. Orang lain pun akan enggan mengajaknya bekerja sama, bahkan berteman sekalipun. Bagi seseorang yang terkenal pembohong, akan dicap buruk oleh lingkungannya. Dan seterusnya, orang lain akan sulit mempercayainya. Sebab pada dasarnya siapapun tidak suka dibohongi, apalagi pasangan sendiri. Sehingga si pembohong akan mendapat label tukang bohong dari lingkungan di mana ia berada. Akibatnya, apapun yang dikatakan sulit dipercayai. Yang keempat, menimbulkan masalah baru. Tidak hanya menimbulkan kebohongan lainnya, sikap berbohong juga akan memperumit masalah hidup kita. Sebab setiap perbuatan buruk akan berimbas pada kehidupan kita sendiri. Begitu juga dengan kebohongan akan menimbulkan masalah dalam hidup seseorang karena sulit dipercaya. Ia akan dicibir teman, saudara, kadang orang terlihatnya sepertinya percaya pada ucapannya. Padahal mereka sedang mengamati omongan baru yang isinya juga kebohongan. Kemudian yang terakhir, atau yang kelima, pembohong sering menjadi agresif. Seseorang yang suka berbohong dalam kesehariannya juga bisa menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Ia akan sering menaruh curiga pada orang lain, bahkan berhalusinasi. Mengapa? Sebab ia menganggap orang lain juga akan melakukan kebohongan yang sama terhadap dirinya. Dari perasaan curiga ini akan memunculkan sikap agresif yang ditunjukkan kepada orang lain. Misalnya, saat mereka merasa terpojok karena kebohongannya, ia pun akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Bahkan lebih agresif memojokkan orang lain. Pendengar, hal agresif lainnya yang bisa ditimbulkan seperti gampang marah, berkata kasar, penuh curiga, dan selalu penuh dengan imajinasi buruk hingga melakukan tindakan kekerasan. Pendengar, kami percaya melalui kesempatan ini Anda tentu diberikan masukan-masukan yang baik untuk membangun keluarga yang bahagia. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822-9. atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Dan masih bersama saya, Adriana Usmani, hingga kita tuntaskan acara ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi pasangan pembohong? Pendengar, berbohong itu sering dimulai dari hal sepele, dari rasa malu dan rasa tidak enak untuk menceritakan dan mengatakan sesuatu pada pasangan. Misalnya, pasangan, seorang suami, ingin pergi memancing atau menonton bola bersama teman-temannya. Tetapi, ia tahu bahwa pasti istrinya akan cerewet dan ngomel. Karena tidak mau bertengkar, sang suami pun memilih untuk berbohong. Tidak perlu melakukan kebohongan demi kebohongan sebenarnya. Karena tentu akibatnya akan buruk. Begitu ketahuan, makin marah pasangan Anda. Kemudian, cari tahu mengapa ia berbohong. Ini merupakan langkah awal untuk mengatasi kebiasaan berbohong karena kebohongan seringkali dipakai sebagai alasan untuk menutupi keinginannya yang mungkin saja bertentangan dengan realita yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, ia mencari kenyamanan. Pasangan harus bijaksana dalam bertanya alasan mengapa berbohong sehingga sang pembohong, maksud saya, pasangan yang adalah sang pembohong tidak merasa diinterogasi atau tertuduh. Karena jika si pembohong merasa terintimidasi, maka ia makin suka berbohong. Kemudian pendengar, mulai perubahan dari diri sendiri. Jika ternyata salah satu pasangan Anda suka bohong, yaitu karena sikap Anda terhadapnya, maka ubahlah perilaku Anda. Misalnya, Anda pernah memarahinya karena berkumpul dengan teman-teman yang tidak Anda sukai selepas jam kantor. Adalah lebih baik utarakan perasaan dan pikiran Anda dengan nada yang tenang. Jika pasangan memahami maksud Anda, ia akan mempertimbangkan keputusannya apakah mau pergi dengan teman kantor sepulang kerja atau tidak. Perlu disadari bahwa pasangan pembohong membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaannya sehingga bantuan dan pertolongan Anda sebagai pasangannya dengan berkomunikasi yang baik tentunya sangat membantu. Yang berikut, hindari saling menyalahkan. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan dasar yang sangat penting sehingga pasangan perlu menyediakan waktu untuk saling berdiskusi, curhat, dan membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dan keinginan masing-masing di dalam perjalanan hidup pernikahan Anda berdua dengan penuh kejujuran. Pendengar, apakah masalah yang Anda hadapi dengan pasangan Anda karena Anda selalu merasa dibohongi? Anda sulit untuk mengubah karakter pasangan Anda karena ternyata dia orang yang suka berbohong? Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Dan akhirnya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam Responers. Gimana nih kabar kamu pada malam hari ini? Dan di hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 23 September 2026, Cici menyapa kamu di program Triverse. Semoga keadaan Responers semuanya baik, dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Buat kamu nih Responers dimanapun saja berada yang sekarang lagi bekerja, semangat terus ya, karena pejuang rupiah selalu kuat, orang-orang hebat dan orang-orang kuat. Buat Responers yang sekarang juga lagi beristirahat karena baru pulang kerja, kamu juga orang hebat. Dan jangan lupa untuk tidur yang cukup tentunya, dan sambil beberes ya tentunya kamu bisa mendengarkan Cici siaran pada malam hari ini. Dan buat Responers yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Kata orang sih ya, gak apa-apa pelan, asal selamat. Dan tentunya Cici akan selalu mendoakan Responers dimanapun saja berada ya. Dan Responers pada malam hari ini tidak hanya membacakan salam-salam saja ya tentunya, karena Cici juga bakal memuterin nih lagu-lagu pop populer dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu manca, Inggris serta Korea ya. Manca, Indo, serta Korea. Aduh. Dan Responers, bagi kamu nih yang suka banget dengan K-pop ya, tentunya juga bisa bergabung. Dan langsung saja hubungi Cici di 0821 5566 8003, atau kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau nih salam-salamnya, cerita-ceritanya langsung disebutkan juga di 0811 6622930. Cici ulangi ya, di WhatsApp kita di 0811 6622930. Kamu juga bisa tentunya bergabung melalui akun media sosial kita, dan sebentar lagi Cici juga bakal live TikTok. Selain itu kamu juga bisa bergabung di Facebook, Instagram dengan ID yang sama, yaitu di Respon Radio 93,0 Official. Jadi langsung saja stay tune dan juga persiapkan ya untuk sebentar lagi Cici yang akan live TikTok tentunya. Buat kamu yang mau berinteraksi langsung, yang mau tanya-tanya mengenai apapun atau juga mau bercerita, langsung saja bergabung nantinya. Dan Responers, kamu juga bisa bergabung dan mendengarkan Cici tanpa hambatan ya, serta kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, gimana nih malam kamu pada hari Selasa ini? Baik-baik aja kan? Semoga baik-baik aja ya. Dan buat kamu yang telah melewati hari ini dengan baik, dengan sabar, dengan kepura-puraan, nah sekaranglah waktunya untuk meluapkan isi pikiran, hati, perasaan itu semua. Dan juga Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam ini sampai dengan jam 10, artinya selama 3 jam ke depan tentunya. Dan Responers, Cici ada sedikit mau ngobrolin tentang apa ya kita malam hari ini ya. Mungkin kalau kemarin tentang orang-orang yang kamu lupakan, atau juga tentang lagu-lagu ya yang kita bahas. Kalau kamu mau punya ide atau kalau kamu mau menceritakan, minta saran, bisa banget tentunya bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Dan Responers, tidak hanya itu ya, karena malam hari ini juga sudah bergabung tentunya dari WhatsApp kita, yaitu bunda kesayangan kita, Bunda Dua Putri, yang as always paling gercep dan paling pertama tentunya yang request lagu, yaitu Malam Ananda. Tetap semangat terus ya. Siap bundaku, tentunya semangat terus, apalagi kalau udah bunda bergabung ya tentunya, dan juga request lagu serta berkirim-kirim salam. Bunda Dua Putri mau request lagu Indo dengan judul lagu Teh Hijau dari Tulus, yang manca dengan judul lagu Always Be My Baby dari David Cook, dan yang Korea dengan judul lagu If You Are With Me dari Sung Kyung. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang bunda sayangi, dan untuk semua responers istimewa untuk Ananda tentunya terima kasih. Terima kasih juga bundaku yang telah ber-

Vika, Bang Justin, Mama Kak Uci, Bang Ryan, Kak Ul Analer, dan juga Bunda Syahni, Pak Amrullah, Dimaninjau, Bang Dio, Uda Leo, Mama Anjeli, dan tentunya ya yang biasanya bergabung, mana nih suaranya? Cici udah kangen banget tentunya bagi responders tadi yang Cici sebutkan untuk request lagu serta berkirim-kirim salam dan juga hadir membersamai Cici pada malam hari ini. Dan responders, karena masih ternyata ada requestan yang masuk ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam kakak Syah. Request lagu Keisha Love Ronka, Aku Bukan Dia. Dan Billie Eilish Lovely, salam-salamnya untuk Kak Cici. Makasih kakak. Sama-sama juga kakak Isya. Oke, nanti kita bakal cari ya kakak ya. Yang pertama katanya lagu dari Keisha Love Lefronka, Aku Bukan Dia. Oke, bakal Cici cari ya, Aku Bukan Dia. Dia ternyata ya, serta Billie Eilish Lovely. Dan ada ya kakak Syah, ditunggu lagunya. Dan nanti gitu responders, mari kita dengarkan dulu ya ketiga lagu ini. Yang pertama Teh Hijau dari Tulus, yang kedua special request dari Kak Syah ya, kita selingkan, yaitu Keisha Love Ronka, Aku Bukan Dia. Dan lagu dari Bunda Dua Putri kembali, yaitu David Cook, Always Be My Baby. Untuk itu selamat mendengarkan dan enjoy.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responers, masih semangat gak sih? Masih ya tentunya, harusnya ya. Apalagi masih dengan jam 7:30 malam. Dan buat kamu yang lagi makan malam sambil dengerin Respon Radio dan juga di program Triverse, aduh pasti makin enak nih makan malamnya. Tentunya dibarengi dan ditemani oleh Cici pada malam hari ini. Dan Responers ya, tentunya di program Triverse ini Cici bakal menemani kamu dengan lagu-lagu pop populer Korea, Inggris, serta Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi berikan ya playlist dan lagu-lagu terbaik kamu di kontak kita di 0821 5566 8003. Kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya sebentar lagi ya di TikTok, di live TikTok, yaitu di Respon Radio 93 Komenal Official. Dan Responers, kamu juga bisa bergabung kok di Facebook, Instagram dengan ID yang sama, yaitu di Respon Radio 93 Komenal Official. Buat Responers yang berada di Sabang, yang berada di Merauke, yang berada di luar negeri, kamu tentunya juga bisa mendengarkan Respon Radio dari pagi, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 nanti malam ya, dengan program-program menarik melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, Responers, tadi kan Cici mau bilangnya kita mau bahas apa. Ternyata belum ada nih yang mau masukin mau bahas apa topik kita pada malam hari ini. Karena gak mungkin dong kita gak ngebahas satu topik. Atau mungkin kamu mau lagunya yang sedikit diulik-ulik nih, biar gak terlalu membosankan. Tapi kayaknya kalau udah Cici yang bawain gak bosan gak sih? Ya harusnya ya. Dan Responers, kita bakal selanjutnya dengerin nih ya lagunya dari special request dari Bunda Putri, yaitu Song Kiyung, If You Are With Me. Dan diikuti oleh lagunya yang dari kontak kita tadi, yaitu Kak Sha, dari Billie Eilish with Call It, yaitu Lovely. Dan juga datang dari kontak kita kembali, yaitu dari Berbinar nih, dari Kakak Savana. Halo Kakak, saya Savana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Izin ya request Sabrina Leanor selesai, terima kasih, semangat siarannya, ditunggu diputar dan semangat lagi siarannya. Terima kasih Kakak Savana. Dan buat para Berbinar nih, mari langsung saja bergabung dan dengarkan lagunya selesai dari Sabrina Leanor. Dan Responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu sebelum Cici melanjutkan salam-salamnya juga ya, membacakan salam-salamnya dan juga membacakan requestan selanjutnya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Song Kyung, If You Are With Me.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: selesai. Dan selesai dari Sabrina Leaner telah mengantarkan kita ke menit 39, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responder, selamat malam. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Travers. Aduh, lupa ambil nafas nih. Dan tentunya yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop populer baik itu manca, Indo, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan kayaknya lagu selesai ini cocoknya buat Kak Manis deh. Katanya yang lagi kangen seseorang dan dengan hashtag kapan kita jumpa bang, gak akan jumpa nih. Dan tentunya Kak Manis tadi juga request lagu ya dari Raisa. Dari Raisa Anggiani, Losing Us. Tau gak sih kalau misalkan lagu ini mempunyai makna yaitu rasa lelah karena terus-menerus bertahan dalam hubungan yang tidak sehat dan dimana perlahan-lahan mereka justru kehilangan satu sama lain. Kamu bisa mendengarkan lagunya di sini nanti tentunya yang bakal Cici puterin. Dan Responders ini juga menggambarkan kalau misalkan kamu mempunyai ego ya, dan kamu masih mempunyai ego yang sama-sama gede dan tidak mau yang namanya kayak saling memahami, kamu akan kehilangan seseorang tersebut. Tidak hanya seseorang, tapi kamu juga kehilangan diri kamu sendiri. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ada pasangan dan pasangan yang kayak ih dia kok gak ngerti aku ya, coba deh kalau kamu yang ngertiin dia. Dan pada malam hari ini sebelum Cici membacakan requestan, tentunya sudah masuk telepon datang dari Uda Sultan Latarwe. Waduh, tumben sekali Uda. Kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Uda, gimana kabarnya Uda? Bapak bisik-bisik ya kokoh.
1: Kenapa kurang sehat?
0: Unde, kurang sehat. Kurang sehat Mbak Auda. Lah makan udah.
1: Ayo. Allah.
0: Oke. Okay. Udah nih dikas lagu aku.
1: Lagu gue gini.
0: Lagu-lagu populer udah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu Indo, Inggris serta Korea.
1: Indo itulah.
0: Ayai. Oh, Indo. Oke, okay, jadi udah apa tuh udah?
1: Indo dari sekarang yang terbaru 2026 gue pak. Kalau apa aja yang terbaru senantuk dari 2007?
0: Dari 2007 udah kayaknya ada Agnes Monica, terus ada juga Agnes Monica udah.
1: Iya.
0: Agnes Monica, ada Karena Aku Sanggup, ada Indah, ada Matahariku, udah.
1: Ada Matahariku, udahlah.
0: Matahariku, oke, udah siap udah. Dan salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya buatnya Cici ya. Nah, salam pertama buat Cici. Salam juga buat semua kru Respon.
0: Iya.
1: Salam juga buat Pak Amrullah, ada Beng Beng. Da Ardi, Da Jess, Sayan, Bendokwin, Nenek Yumna, Makauci, semuanya aja lah Cici.
0: Oke, Uda, dan ditunggu ya Uda lagunya ya Uda ya.
1: Iya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung ya Responders Uda Sultan Latarwe di WhatsApp kita. Dan sebelum memutarkan lagu dari Uda Sultan Latarwe ini, mari kita dengarkan dulu ya lagunya dari live TikTok kita yang sudah bergabung tadi lebih dahulu. Tentunya yang pertama datang dari kakak Dila ya, yang mau dengerin lagu dari Raisa Losing Us serta lagu dari Uda Sultan Latarwe yaitu Agnes Monica, Matahariku. Dan juga ada juga dari special request di live TikTok kita ya. Tapi kalau misalkan kayaknya kakak ini keluar, kita bakal naikin lagunya dari Bang Silo. Lagu pertama Raisa Anggeni, Losing Us.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Buat kamu yang lagi terlanjur mencintai seseorang, lagu ini relate banget guys sih. Kalau misalkan kayak kamu yang memberikan kenyamanan, kamu yang memberikan kasih sayang tapi kamu yang pergi tinggalin aku gitu aja. Aduh, ini sih lagu yang benar-benar ngeluapin perasaan, ngeluapin isi hati kita yang sebenarnya. Buat kamu yang ngerasa hal yang sama, bergabung ya bersama Cici tentunya. Dan lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 56 dan juga di menit terakhir di jam kita yang pertama. Dan Cici akan kembali hadir di jam kita yang kedua tentunya, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, Mr. Simple Super Junior.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam. Gimana nih keadaan kamu? Tentunya di jam kita yang kedua, lebih tepatnya di jam 8:04. Semoga masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan buat kamu yang masih bekerja, semangat ya dalam mencari uang dan masih lembur. Dan buat kamu yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Ingat ya kata Cici di jam pertama tadi, gak apa-apa pelan, yang penting selamat. Dan pastinya Cici juga bakal menemani kamu ya malam-malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya lagunya dari Nabila Taqi, yaitu Tak Semudah Hom Pimpa. Tau gak sih kalau misalkan lagu ini mengajarkan kita kalau misalkan sebuah kesalahan, sebuah permasalahan itu gak semudah pas penyelesaiannya ya, gak semudah ketika kita yang bermain ketika waktu kecil itu bermain Hom Pimpa, kayak membalikan telapak tangan. Dan buat kamu yang lagi ngerasa gak baik-baik aja pada malam hari ini, langsung saja bergabung request lagu dan bercerita keluh kesahnya gimana di kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga bergabung melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau suara kamu juga ikut mengudara, tentunya di 0811 6622 9390. Responders juga bisa melalui monitor kita ya, atau di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official dengan cara ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan buat kamu juga bisa ngepoin akun media sosial kita yang lainnya di Facebook, Instagram juga dengan ID yang sama, yaitu di Respon Radio 93,0 official. Buat responders ya yang khawatir karena mungkin aja mau keluar kota, ada dinas mungkin, atau mungkin yang lagi mau berlibur, bisa mendengarkan Respon Radio dengan program-program menarik ya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam nanti ketika kamu mau tertidur lelap sambil mendengarkan Respon Radio. Di streaming tentunya di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah responders, mari kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah Cici persiapkan, tentunya yang sudah di request melalui monitor kita. Yang pertama datang dari Bang Kafka ya, yang mau dengerin lagu dari Bad Omens yaitu Just Pretend. Lalu ada juga special request dari Kak Epil ya, yang sudah lama gak bergabung, katanya capek dan kayaknya hektik gak sih karena sibuk juga, jadi gak, udah lama gak bergabung, udah 2 hari ini gak bergabung. Aduh, peluk jauh ya buat Kak Epil dan juga peluk jauh buat responder semuanya yang lagi sibuknya, yang lagi capek-capeknya ya tentunya. Dan juga ada nih special request dari Bang Pasha Pua yang mau request lagu katanya dari Tulus, yaitu Mengagumimu Dari Jauh. Aduh, ini kapan ya, when ya, ada seseorang yang request lagunya buat aku. Aduh, dan untuk kita responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici lanjut kepada requestan selanjutnya. Dan akan mengucapkan salam-salam selanjutnya. Dan yang lagu pertama itu Bad Omens, Just Pretend. Enjoy!

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, berbulet-bulet karena apa? Karena udah gak sabar banget tentunya untuk menemani responers pada malam hari ini. Dan tentunya ya yang akan menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita sekarang sudah berada di jam yang kedua tentunya yang bakal menemani waktu kamu selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang sudah di request nih di live TikTok kita, baik itu di kontak juga ataupun di WhatsApp. Dan responders buat kamu nih yang memberikan requestan terbaiknya pada malam hari ini ya, ya baik itu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, langsung saja bergabung di kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu di live TikTok, Instagram, serta di Facebook di Respon Radio 93,0 official. Dan kamu juga bisa mendengarkan ya dimanapun saja berada ya, baik itu program-program menarik dari Respon di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Responers, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya, Mengagumimu dari Jauh dari Tulus, special request dari Bang Pasha Puas. Siapa nih di sini yang juga merasakan hal yang sama, kayak mengagumimu dari jauh karena tahu diri dan takut-takut untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau kata aku sih ya, mending kamu menyesal mengungkapkan perasaan daripada kamu menyesal karena tidak mengungkapkannya ya. Karena kalau misalkan kamu udah ngungkapin, kamu udah plong, kayak kamu udah gak ada beban lagi. Kecuali ya kalau kamu nantinya bakal ditolak, itu bakal jadi makin beban. Tapi aman aja gak sih, karena setelah itu udah gak apa-apa lagi. Dan responder sudah masuk ke requestan yang pertama, datang dari Bang Fendi ya, yang mau dengerin lagu dari Seventeen yaitu Selalu Mengalah. Ada juga dari Bang King Kong Tampan di live TikTok kita juga, yang mau dengerin lagu dari Pasto, Tanya Hati. Dan lagu dari Bang Ricky Mustafa, yang mau dengerin lagu dari Chris Patih yaitu Demi Cinta. Dan responders, mari kita dengarkan ya ketiga lagu ini sebelum Cici lanjut kepada program gak tuh, sebelum Cici lanjut kepada membacakan lagu-lagu pilihan lainnya, lagu-lagu requestan serta salam-salam dari responders semuanya. Dan tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Enjoy.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Si Koci atau Si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Emang bener ya, kalau seandainya penyesalan itu akan datang di akhir. Ya namanya juga penyesalan, kalau yang di awal mah itu perencanaan. Dan lagu Demi Cinta Chris Patti telah mengantarkan kita ke menit 37, artinya menit pertengahan ya di jam kita yang kedua di program Trivers. Dan masih di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responnya buat kamu yang lagi gak baik-baik aja ya, mana tahu ada yang lagi ngerasa patah hati, sakit hati, dan kamu ngerasa menyalahkan diri sendiri atas kehilangan seseorang ya. Kamu jangan terlalu berlarut-larut, karena yang namanya juga masa lalu ya pasti akan juga berlalu dan kamu akan menatapi masa depan. Jadi kalau kamu misalkan masih untuk mengingat-ingat, aduh, aku menyesal karena kesalahan aku, cukup dijadikan pelajaran aja ya, karena namanya dunia pasti akan pasti memberikan pembelajaran yang baik buat kamu. Dan gak mungkin dong dunia gak akan memberikan pembelajaran. Salah satunya ya, aku pernah yang namanya kayak salah dalam mengambil keputusan. Dan aku belajar kalau misalkan aku cukup kesalahan aku itu sekali, dan jangan pernah aku untuk mengulangi kesalahan yang sama, ataupun juga cukup untuk sebagai apa. Dan buat kamu yang mau bercerita pada malam hari ini bersama Cici, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Dan betul ya kata Bang Santana, dijadikan pembelajaran aja. Dan ya udah gitu aja, jadi jangan pernah untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan buat kamu, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri sih ya, menurut aku. Sayangi diri sendiri, maka akan banyak keberuntungan yang bakal mengikuti kamu ke belakang nantinya. Amin. Dan buat kamu, selain melalui kontak dan juga WhatsApp, juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang bergabung di monitor kita, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya serta salam-salamnya. Dan buat responders yang berada di luar jangkauan kita, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan kamu juga bisa bergabung melalui monitor kalau seandainya kamu punya radio nih dan masuk ke dalam jangkauan kita. Dan responders, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu. Yang pertama dari Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, special request dari Bang Pisces Boy. Terus aja juga dari Rihanna, yaitu We Found Love, special request datang dari live TikTok kita kembali. Dan juga ada di live TikTok kita juga kembali dari Bang Pasha Pua, yaitu dari One Direction, Story of My Life. Dan untuk kita responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum kita lanjut kepada requestan selanjutnya. Enjoy!

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Aduh, kalau misalkan dengerin lagu dari Titik Nadir, lagu dari Kahitna ya, Titik Nadir, jadi inget mantan deh. Aduh, kangen mantan, kamu di mana mantan? jangan ya dek. Dan masih bersama Cici tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responers pada malam hari ini dan di program Triverse ya, yang bakal menemani waktu kamu dengan lagu-lagu pop populer baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Kenapa nih Kak Noe setelah mendengarkan lagu ini langsung pakai emot nangis walaupun kamu lagi kangen sama mantan ya? Jangan pernah menghubungi dia kembali, apalagi dia yang sudah memiliki pasangan dan dambaan hati lainnya. Karena apa? Karena itu bakal ya, bakal ngehancurin hati kamu sendiri. Aduh, sedih banget. Dan responers, ada nih satu lagu penutup sebelum Cici menutup perjumpaan kita ya. Tahu gak? Salah satu soundtrack dari film Jumbo. Ayo cepat. Siapa cepat yang menjawab dia dapat 100. 1, 2, 3, totet, tidak ada yang menjawab, jadi kamu gak dapat 100, hilang deh. Yaitu lagunya dari BCL, yaitu Selalu Ada Di Nadimu. Tau gak sih kalau misalkan Selalu Ada Di Nadimu ini mempunyai makna yang dalam tentang pesan cinta, dukungan, dan doa seorang ibu kepada anaknya. Aduh, kalau misalkan habis dengerin lagu ini, kayaknya aku bakal kangen banget sama mama aku yang di rumah. Aduh, bisa gak ya nanti aku bakal menjadi anak rantau yang sangat jauh dan berpisah dengan mama, berpisah jarak ya maksudnya ya. Semoga bisa ya. Dan lagu ini juga memberikan gambaran ya, seperti nasihat hangat orang tua yang mengingatkan anaknya bahwa dunia luar tidak selalu ramah, tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu seperti apa yang dibicarakan orang-orang kayak dunia itu baik dan yang lainnya. Namun ada rasa lelah, air mata, dan hal yang tidak sah serta tidak akan sia-sia. Dan juga ya mempunyai makna, yaitu selalu ada di nadimu, menyimbolkan bahwa meski orang tua atau orang yang tersayang tidak bisa menemani setiap saat dan setiap detik di perjalanan hidup, kasih sayang dan doa orang tua tidak akan pernah berhenti untuk terus mengalir di dalam darah dan denyut nadi sang anak. Dan kata orang sih ya, cinta yang paling tulus adalah cinta kedua orang tua. Cinta yang paling besar adalah cinta ibu. Aduh, love you buat mama-mama semuanya yang mendengarkan Respon Radio sekarang. Kamu hebat, kamu kuat, dan semua anak di sini, siapa sih yang enggak sayang dengan kedua orang tuanya? Siapa sih yang enggak sedih ketika orang tuanya sakit? Sedih juga. Dan responnya ada juga nih Kak Ririn ya, yang telah bergabung dan juga menyapa Cici. Halo Kak Ririn. Dan responnya mari kita dengarkan dulu lagu dari BCL, Selalu Ada Di Nadimu, special request dari Bang Farhan. Dan lagu ini sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam yang kedua. Dan kita akan ketemu lagi di jam kita yang ketiga, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Enjoy.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, gimana nih kabar kamu tentunya di jam kita yang ketiga? Tentunya di program Triforce yang bakal menemani waktu malamnya kamu selama 3 jam dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Dan kita berada sekarang di jam 9, artinya 1 jam lagi ya untuk Cici memutarkan lagu-lagu requestan, lagu-lagu pilihan, serta membacakan salam-salam dari Responers. Semoga pada malam hari ini kamu masih bersemangat dan tentunya kamu masih dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi gak baik-baik aja pada malam hari ini, bisa ceritakan dan luangkan waktunya untuk request lagu serta berkirim-kirim salam atau membacakan atau juga memberikan seluruh ceritanya di kontak di 0821 556622, 0821 556 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 662 930. Kamu juga bisa bergabung tentunya di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Kalian ngeh gak sih kalau misalkan lagu pembuka tadi itu lagu yang enak banget, lagu kesukaan Cici nih, On The Way. Dan tentunya ya, lagu ini juga kayaknya cocok jadi pengantar tidur, kata Bang Kafka. Betul, aku sih setuju ya. Nanti pas mau tidur, aku bakal setel lagu ini nih. Terima kasih Bang Juni atas requestan lagunya. Dan responder sudah masuk juga beberapa requestan ya. Ada juga dari Uda Fitro di WhatsApp kita yang mau dengerin lagu dari Lollipop, yaitu Kamsa Upi. Dan juga ada special request dari Bang Pasha Pua kembali, yaitu Raisha featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Aduh, kayaknya kita bakal acak-acak kembali nih genre lagunya, kayak dengan kadang-kadang middle, kadang-kadang wow. Dan responers tentunya ya, tidak hanya itu, sebelum Cici memutarkan lagu tadi, ada responers kita ya yang sudah lama gak bergabung dan akhirnya bergabung kembali. Datang dari Bang Tio. Hai Bang Tio, gimana nih kabarnya? Kayaknya Bang Tio lagi berbunga-bunga nih. Dan buat Bang Tio, semoga bahagia selalu dan sehat selalu ya, yang lagi jauh di sana. Dan responers, tahu gak sih kalau misalkan ada loh seseorang yang bertahan dalam hubungan yang rumit dan penuh emosi serta harapan untuk bisa kembali merasakan kebahagiaan meski harus melalui rasa kecewa, rasa sakit. Dan kata orang ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kayaknya lagu ini juga bisa terkait ya. Terkait gak tuh? Dan makna dari salah satu lagu ini yang nantinya bakal Cici puterin, yaitu menggambarkan komunikasi atau bahasa pasangan yang sedikit keliru, akhirnya salah paham dan emosi, akhirnya salah satu merasa terpojokkan dan akhirnya disalahkan. Dan tapi ya, lagu ini juga menggambarkan tentang kayak kamu harus bertahan. Aku udah terlanjur sayang, aku gak mau pisah. Mending ya memaafkan 1000 kali, mending kita jatuh cinta sama orang yang sama berkali-kali daripada harus berpisah. Siapa nih di sini yang juga merasakan hal yang sama? Buat kamu yang lagi merasa hal yang sama ya, kayak gak apa-apa deh, aku perbaiki 1000 kali, yang penting sama kamu gitu. Yang punya pasangan ya, yang punya pasangan hidup, yang punya pasangan pacaran mungkin. Ingat ya, kalau misalkan kalau untuk menyudahi hal tersebut itu gak mudah loh, gak gampang loh. Life after breakup itu susah. Susahnya apa? Susahnya itu yang pertama, butuh duit yang banyak. Yang kedua banyak lagi pokoknya. Dan tentunya responus, mari kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Bang Tio. Sesuai dengan Cici yang bilang tadi ya, mengenai tentang bertahan dalam hubungan yang rumit dan penuh emosi, yaitu PC Kota, Bahagia Lagi, dan diikuti dengan kedua lagu yang sudah Cici bacakan tadi. Sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya yang sudah bergabung, tentunya mari kita dengarkan dulu dan enjoy.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listeners, untuk mencapai sebuah visi dibutuhkan hal-hal teknis yang saya sebut 5P, yakni program, preparation, persiapan, potensial, professionalism, dan prayer. Artinya, kita selalu harus punya program. Tiap visi perlu diuraikan dalam suatu rencana. Kemudian preparation atau persiapan. Artinya segala keberhasilan selalu diawali dengan persiapan, persiapan, persiapan. Persiapan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana. Potensial atau potensi artinya kita harus menggali semua potensi untuk menggapai impian kita. Professionalism artinya kita harus memiliki skill dan kompetensi atau kemampuan untuk mewujudkan visi kita. Yang terakhir juga penting, prayer atau doa. Doa akan mendatangkan iman dan iman akan menghasilkan tindakan. J. Christine Swain berkata, doa adalah usaha yang serius karena hasilnya akan segera terlihat. Jadi wujudkanlah visi Anda dengan 5P tersebut di atas.
0: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93 Komunal FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responers. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya lagunya Kamse Upai ya, dari Lollipop, dan lagu ini special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui live TikTok kita dan juga di WhatsApp kita tentunya. Dan responers pada malam hari ini sudah beberapa masuk juga requestan ya. Datang yang pertama datang dari Bang Kafka yang mau dengerin lagu dari Payung Teduh Resah, serta ada juga dari Bang Farhan ya, yang mau dengerin lagu dari Souljah yaitu Tak Selalu, serta ada juga nih special request tentunya dari Undertaker yang mau dengerin lagunya dari Sheila on 7 Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, gitu gak sih? Dan responders buat kamu yang mau request lagu lagi ya, seperti kakak viral ya, viral clipper, katanya kak boleh request lagu? Boleh, kamu langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi kalau misalkan salam-salamnya kepanjangan nih, jadi gak sempat dan juga terputus kalau di kolom komentar, kamu bisa langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa kepoin Cici dan juga akun media sosial dari Respon Radio, yaitu Facebook serta Instagram di Respon Radio 93 Kemenel Official. Buat responders yang berada di Sabang, yang berada di Merauke, yang berada di luar negeri, ataupun yang berada di antah berantah, selagi ada kuota, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Responders, ada nih sedikit Cici mau bertanya ke kamu. Aduh, deep talk lagi nih. Biasanya kalau malam ini emang apa ya, emang harus deep talk gak sih? Karena ya semakin malam semakin dalam kata orang ya. Yang tentang, tau gak sih kalau kamu misalkan ada nih keheningan malam itu, kamu ngerasa bahwa keheningan malam itu dunia tuh terasa sepi dan waktu terasa berhenti. Buat kamu yang sering begadang, ngerasain hal yang sama gak sih? Karena aku juga jujur ya, aku tuh orang yang sering begadang ya. Dan ya, aku tuh sering begadang. Terus akhirnya aku ngerasa kayak, aku gak main HP nih, aku lagi termenung, terus ngerasa kayak waktu kayak berhenti ya. Terus cuma dengerin jangkrik, dengerin kodok, terus ngerasa kayak aduh sepi banget, terus juga ngerasa kayak waktu ini berhenti gitu aja. Terus juga perasaan kayak gelisah, ini gak bisa tidur, terus kayak makin malam makin sepi, kerasa sepinya. Terus pas kamu mau mencoba untuk menutup mata ya, ketika kamu mau coba untuk menutup mata, kamu teringat dengan seseorang yang selalu ada buat kamu. Aduh, itu mah sering gak sih? Karena aku juga sering guys, kayak aduh aku dibilang gamon, aku gak gamon kok, cuma kayak kalau masih teringat dia ya masih. Apalagi kalau misalkan malam dengan suasana yang sepi, suasana yang duhai. Dan ada gak sih kalau misalkan kamu pernah ngerasa takut kehilangan seseorang, terus kamu tiba-tiba gak bisa tidur, terus juga kamu ngerasa kayak aduh aku rapuh banget deh, aku gak bisa kayak gini. Terus juga ya, kamu ngerasa kayak aku gak baik-baik aja pada malam hari ini, karena teringat kamu doang. Payung Teduh Resah.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

anugerah terindah yang pernah kumiliki. Kalau misalkan ngomongin anugerah yang pernah kumiliki adalah memiliki Rasponers yang selalu bergabung tentunya. Yang sudah 8 orang ya, 8 juta, 9 juta orang yang bergabung ya. Ada Bang Fendi, ada Bang Kafka, ada Mopa Shapua, ada Uda Jess, ada Bang Ilham, ada Kak Felicia. Dan tentunya masih banyak yang tidak bisa Cici sebutkan satu per satu tentunya. Aduh, anugerah terindah banget yang selalu bergabung tentunya dan juga yang selalu menemani Cici pada malam hari ini terutama. Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ada ternyata ketinggalan nih Bang Kafka juga. Dan masih di program Triverse yang bakal menemani malamnya kamu dengan lagu-lagu pop Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan buat requestannya sudah penuh ya, tapi buat salam-salamnya masih bisa langsung saja ketik di kolom komentar kalau kamu bergabung di monitor kita. Dan juga kalau seandainya salam-salamnya panjang, kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811-6622930 atau melalui kontak di 0811-6622-9 0821-5566-803. Aduh, kayaknya aku lagi gak, apa ya, aku lagi gak yang terlalu fokus karena apa? Karena di otak dan pikiranku cuma ada kamu seorang. Dan Responers pada malam hari ini Cici mau ngomongin sesuatu nih buat kamu. Ini apa tuh? Yaitu tentang ketulusan cinta seseorang yang harus merelakan kepergian kekasihnya yang meski diliputi rasa sedih dan kehilangan yang mendalam ya. Karena yang namanya perpisahan ya, gak ada yang gak sedih, ya gak sih? Setuju gak? Setuju harusnya. Karena kecuali ya kalau perpisahan yang emang kamu kehendaki itu bikin kamu bahagia. Cuma kalau perpisahan yang sama sekali gak kamu kehendaki, perpisahan yang tiba-tiba, itu pasti menjadikan luka yang sangat-sangat mendalam. Serta ada nih kayak kita memberikan kebahagiaan kepada seseorang nih, kemudian orang tersebut hilang. Tau gak sih kalau misalkan hal tersebut bikin hati kamu langsung sakit dan nyeri. Dan benar, ini kita langsung dengarkan saja ya. Pas banget nih dengan yang saya sebutkan tadi, lagu dari Nef yaitu Kenanglah Aku. Bang Pasha Puas special request tentunya. Dan juga ada Diari Depresiku dari Last Chat yaitu special request dari Bang Fendi. Dan juga datang dari Bang Haryo ya. Bang Haryo yang mau dengerin lagunya dari Jirox yaitu Ceria. Dan katanya tadi udah pusing banget. Pusing kenapa nih? Baru 2 hari kuliah udah pusing. Aduh, kata aku sih semangat ya, karena yang namanya juga perjuangan gak ada yang gak bikin pusing tentunya. Dan masih banyak sih salam-salam yang bakal Cici sampaikan nanti. Tapi setelah kita dengarkan dulu lagu dari Nafi yaitu Kenanglah Aku, tentang melepaskan seseorang yang dicintai demi kebahagiaannya. Mencintai itu, titik tertinggi mencintai adalah ketika kamu membiarkan orang yang kamu cintai memilih bahagia dengan pilihannya sendiri. Kenanglah Aku, Nafi.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya, lagu dari J-Rox yaitu Ceria. Semoga kamu yang telah mendengarkan lagu Ceria ini yang tadinya lagi gak baik-baik aja langsung semangat dan baik-baik kembali. Dan responers di program Triverse ini kita sudah berada di menit ke-53. Dan sebelum menutup perjumpaan nih, kita ada sapa-sapaan dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Uda Jess, assalamualaikum Cici, tolong disapa anak-anak ini Cici. Ada Zulaikha ya, yang pakai kacamata, ternyata kita sama ya Zulaikha ya. Kembar kita ternyata. Terus ada juga Iron ya. Terus ada juga Zara yang paling kecil imut ya. Ternyata Zara ya, yang kecil ternyata Zulaikha, yang besar ternyata Zara, kebalik ya. Kata Uda ya, yang kecil Zulaikha, yang besar Zara. Jadi Zara yang pakai kacamata, Zulaikha yang paling kecil, yang giginya gak ada nih. Halo, jangan banyak-banyak makan permen ya. Zulaikha ya, dan kata Uda Jess ya, peminat Cici, kata Uda. Aduh Uda, malu Cici Uda. Dan responders, terima kasih buat kamu yang telah bersama Cici pada malam hari ini. Dan tentunya Cici mau mengucapkan minta maaf kalau ada lagu-lagunya yang tidak terputarkan, salam-salamnya yang tidak terbacakan. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya dan jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program musik malam yang akan ditemani oleh pria tampan. Kalau kamu penasaran langsung saja bergabung nantinya di jam 10 di musik malam. Dan responders, tentunya ya Respon Radio akan selalu menemani hari-harinya kamu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Bagaikan ketika kamu bangun tidur sampai dengan mau tidur kembali. Jadi terima kasih buat kamu yang telah setia dan mari kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang masih terjebak akan masalah bencana alam dan semoga bencana alam ini kembali membaik ya tentunya dan kondisi kita juga kembali membaik seperti semulanya. Jaga kesehatan, jangan sampai telat makan dan juga jangan sampai kamu gamon dengan orang yang tidak akan pernah bisa untuk bersatu kembali. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Cici cantik undur diri terlebih dahulu. My main gue Naikila, special request dari Uda Jess Chaniago pada malam hari ini. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya ada Jojo di sini ya, yang menemani Responer selama 2 jam ke depan pada program musik malam sampai dengan jam 12 malam nantinya. Tentunya malam ini biarkan musik menjadi teman yang menemani perjalanan kita menuju suasana yang lebih tenang ya. Dan untuk itu Jojo pengen ajak nih Responer untuk tarik napas sejenak, perlahan, tahan sebentar, kemudian lepaskan dengan lembut. Sekali lagi kita coba ya, kita tarik nafas dan kita lepaskan. Hari ini mungkin terasa panjang ya Responer, mungkin ada banyak hal yang terjadi, atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau ada percakapan yang masih hangat, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu perbaiki di malam hari ini tentunya. Tidak apa-apa ya, untuk malam ini mungkin kamu tidak harus menemukan semua jawabannya. Ada beberapa hal yang memang lebih baik kita biarkan beristirahat bersama malam dengan alunan musiknya tentunya. Jadi biarkan setiap nada berjalan perlahan dan tidak perlu mengerjarnya. Tidak perlu memikirkan kemana musik ini akan membawa kita, cukup dengarkan dan izinkan diri kita merasa aman untuk beristirahat. Untuk itu bagi Responer semua mungkin di malam hari ini yang masih terjaga atau masih dengan disibukkan dengan kesibukan tugasnya, dan juga mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang ataupun masih prepare pulang dari kantor ya, ataupun dari tempat tugas kuliah ataupun dari manapun kegiatan Responer di malam hari ini. Dan mungkin juga di malam hari ini ada yang pengen curhat-curhat kecil ya bareng Jojo, boleh nih. Langsung saja bisa melalui kontak kita atau line WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga di WhatsApp kita, boleh telepon juga nih untuk kamu yang ingin mengudara bareng bersama Jojo di 0811-6622-930. Dan tentunya Responer juga bisa DM melalui media sosial kita. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya dengan username Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir ya, karena Respon Radio bisa didengarkan melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan di malam hari ini Jojo masih tunggu ya salam-salam ataupun requestan-requestan yang ingin Responer putarkan mengudara bersama Jojo, atau mungkin curhatan cerita-cerita kecil ya mengenai satu hari ini sebelum kita tutup hari ini. Tentunya mungkin ini hari paling berat untuk kamu, atau mungkin ini hari paling ringan, atau mungkin ini hari paling bahagia. Pasti setiap orang tentunya punya ceritanya masing-masing ya. Untuk itu sembari menunggu salam-salam yang masuk juga, tentunya Jojo sudah menyiapkan nih beberapa lagu-lagu terbaik untuk menemani malam Responer semuanya. Dan kita putarkan ya. Ada Jangan Lupakan Aku dari NMES. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, ada sudahlah dari Yaya Farah ya yang sudah menemani kita di malam hari ini tentunya. Dan lepaskanlah ya dari Yaya Farah yang sudah menemani kita di malam hari ini. Dan kita diajak nih untuk melepaskan sejenak semua yang sudah kita rasakan selama satu hari ini. Mungkin ada kekesalan ya, ada rasa capek, ada rasa bosan, atau mungkin ada halnya yang gak bisa kamu ungkapkan dan kamu ingin lepaskan, lepaskan saja di malam hari ini tentunya ya Responer. Dan malam adalah waktu ya, malam adalah waktu ketika kita dan juga dunia mulai memperlambat langkahnya. Dimana kita sudah mulai mendengar suara kendaraan perlahan berkurang, lampu-lampu rumah mulai menyala, dan sebagian orang tentunya sudah terlelap. Dan sebagian lainnya mungkin masih terjaga seperti kita ya ataupun kamu di malam hari ini. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai harapan atau mungkin banyak kekesalan yang kamu lakukan ataupun banyak kekesalan yang kita rasakan. Mungkin juga ada kata-kata yang seharusnya tidak kamu ucapkan. Atau ada sesuatu yang harusnya kamu lakukan tetapi belum sempat dilakukan. Tapi diingat ya, satu hari yang kurang sempurna bukan berarti hidup kita gagal. Kita tetap sudah berusaha. Dan terkadang usaha terbaik kita memangnya hanya bisa sampai pada batas tertentu, tidak apa-apa. Karena tentunya kita adalah manusia dan kita boleh lelah, kita boleh berhenti, bahkan kita juga boleh mengatakan kepada diri kita sendiri, aku sudah melakukan yang aku bisa hari ini. Dan untuk malam ini tentunya itu sudah sangat cukup banget ya Responer. Jadi biarkan semua beban perlahan turun dari pundak kita. Dan bayangkan setiap kekhawatiran seperti daun yang jatuh dari sebuah pohon, tidak perlu dipaksa, tidak perlu ditahan, dan biarkan ia pergi perlahan. Dan tentunya sama seperti tadi lagu ya, yang diantarkan dari Yaya Farah yang berjudul Lepaskanlah. Dan tentunya di malam hari ini, Responer, sudah ada juga yang bergabung bersama Jojo ya. Dari WhatsApp kita bacakan dulu, datang dari Bunda Dua Putri. Yang pesannya nih, malam nak Jojo sayang, malam kembali bundaku sayang, selamat malam. Dan tentunya semangat terus ya, siap bunda always nih. Dan tentunya bunda mau request lagu, yang pertama Beautiful in White dari Saint Villain. Dan yang kedua Putus atau Terus dari Anji. Tak lupa juga nih ada salam-salamnya untuk semua krusia respon, tak lupa juga untuk semua responer dimanapun berada. Terima kasih ya bunda untuk salam-salamnya dan untuk semua responer dapat salam hangat ya di malam hari ini dari bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Dan tentunya ada salam istimewanya untuk Nak Jojo yang malam ini sedang siaran. Setiap bunda terima kasih ya, ntar menuju rumah hati-hati ya, nah siap bundaku. Oke untuk itu tunggu ya bunda lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga responer, ada juga ya requestan yang masuk melalui live TikTok kita. Dan tentunya di malam hari ini kita lagi live ya. Yang pertama datang dari Kak Cici yang request lagu Asmara dari Silver. Kemudian juga ada dari Bang Pacah Puah yang request lagu Always Remember You This Way, yaitu dari Lady Gaga. Dan kemudian juga ada dari Opung Bull nih yang request lagu Sadra dari 4E Fans. Nah tadi tunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan tentunya sudah ada juga nih yang masuk bergabung bersama kita di malam hari ini, datang dari bunda kita lagi, Bunda Dila tentunya. Sudah menyapa bersama Jojo, katanya selamat malam nak Jojo, selamat malam bundaku sayang. Gimana kabarnya bunda di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sepertinya bunda lagi typing mengetik ya, untuk itu kita tunggu saja. Sembari menunggu Bunda Dila menyelesaikan ketikannya di malam hari ini, tentunya kita dengarkan dulu ya requestan yang sudah masuk bersama Jojo. Itu ada Beautiful in White dari Saint Villain. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, kembali lagi tentunya bersama Jojo di sini ya, masih pada program musik malam. Dan kita sudah diantarkan ke menit 37, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat nih responder, dengan sebuah lunan lagu dari Silver yang berjudul Asmara, special request dari Kak Cici Miao Miao tentunya di live TikTok kita. Dan di malam hari ini juga sudah ada ya requestan yang masuk kembali, datang dari Bang Pacah yang request lagu Sadrah yang berjudul For Revenge. Dan kemudian juga ada requestan yang belum kita putarkan, yaitu Payung Teduh, cerita tentang gunung dan laut tentunya. Dan spesial juga di malam hari ini ada requestan yang masuk ya dari Bunda Dila, yaitu Bunda request lagu, katanya Jojo yang pilihin nih yang bagus ya Jojo, siap Bunda. Jojo pilihkan Sedih Aku Sebelum Hujan ya Bunda, nanti akan Jojo putarkan sebagai lagu penutup di jam pertama kita. Dan tentunya responder melanjut topik kita di malam hari ini ya, tentang malam yang tenang nih. Mungkin di malam hari ini ada dari kita yang lagi ngalamin perasaan yang gak enak banget ya, ataupun lagi ngalamin hati yang lelah nih. Mungkin kalau malam ini hatimu sedang lelah, untuk itu kita dengarkan kalimat ini baik-baik ya. Kamu tidak harus selalu kuat kok tentunya responder. Tidak setiap hari harus menjadi hari yang produktif. Dan tidak setiap hari juga kita harus menghasilkan sesuatu yang besar. Tentunya ada hari untuk berlari, ada hari juga untuk berjalan. Dan ada hari ketika kita hanya perlu duduk sebentar dan bernafas. Itu juga bagian dari perjalanan. Jika hari ini kamu merasa tertinggal dari orang lain, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Jadi jangan terlalu keras ya kepada diri kita. Dan tentunya hidup itu bukan perlombaan yang harus dimenangkan. Tapi kita tidak perlu membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Untuk itu tetap bersama Jojo ya, ditemani dengan

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responal, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Tentunya jujurkan kembali lagi di jam kedua ataupun jam terakhir kita pada program musik malam. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan sebuah lagu requestan dari Bunda ya, pilihan Jojo. Untuk Bunda Dila di malam hari ini tentunya ada Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Cipta.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, masih tertunda dan belum tersampaikan. Tentunya di malam hari ini buat kamu responder yang masih berada di pertengahan jalan dan mungkin belum sampai ya, ataupun masih tertunda, tentunya jangan pernah merasa diri kita gagal tentunya ya. Dan masih banyak kok hari untuk bisa kita menyampaikan ataupun kita mencapai titik finish kita nih, untuk menggapai apa yang kita cita-citakan tentunya ataupun yang kita kejar. Dan tentunya di malam hari ini kita sudah masuk pada jam yang kedua ataupun jam terakhir kita di program musik malam ya responder. Dan tadi kita sudah disambut dengan sebuah lagu dari Ipang yang berjudul Sekali Lagi. Dan untuk itu bagi responder mungkin di malam hari ini yang lagi capek ataupun lagi capek batin ya, mungkin bukan hanya batin aja, capek fisik juga, jiwa raga kamu lagi capek banget dan pengen banget nih singgah ataupun ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menenangkan hati, pikiran kita, atau mungkin merelekskan malam hari ini ya, menemani pergantian malam hari ini, boleh nih langsung saja bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa telepon ya, tentunya juga bagi responder semua yang ingin DM juga boleh nih, kita ada media sosial tentunya di Facebook, Instagram dan juga TikTok yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 official. Dan tak lupa juga Jojo tak bosan nih mengingatkan responder untuk yang jauh dari jangkauan frekuensi kita dimanapun responder berada ya, mau di luar daerah, dalam daerah, bahkan di luar negeri sekalipun, responder bisa mengakses kita di www.responradio.com melalui streaming web kita, atau bisa juga di aplikasi Jati Radio yang bisa responder unduh melalui Play Store di Android responder masing-masing. Dan di malam hari ini tentunya responder spesial ya, sudah banyak requestan yang masuk bersama Jojo melalui live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Sena nih yang request lagu Mimbar dari 510, kemudian juga datang dari Kak Cupapi Munyenyo yang request lagu ada Orchid dari Duncan Lawrence, dan yang keduanya ada So Far Away dari Martin Garrix. Dan untuk itu ditunggu ya lagunya ya kakak ya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Tak lupa juga dari requestan yang masuk dari Bang Star Selby yang request lagu dari Pop Kinetic yang berjudul Rumah Sakit. Nah untuk itu bagi resor semua, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya. Yang pertama ada Mimbar

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Masih di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya ada Jojo di sini masih menemani Responer sampai dengan pukul 12 ya. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu So Far Away dari Martin Garrix yang sudah mengantar kita ke menit 19, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan menutup hari ini dan juga mengakhiri perjumpaan kita di program Musik Malam. Tapi sebelum itu, tentunya Responer di malam hari ini, kita masih masuk pembahasan kita ya, tentang malam yang tenang. Nah, sekarang Responer, kita tidak perlu banget ya memikirkan masa lalu, tidak perlu juga memikirkan hari esok, dan untuk itu beberapa menit ke depan ini kita cukup berada di sini dulu ya. Dengarkan musik-musik yang sudah menemani di malam hari ini, dengarkan hembusan napas kita, dan rasakan tubuh kita yang perlahan menjadi rileks. Dan jika pikiran datang, biarkan ia datang. Jika pikiran pergi, biarkan ia pergi tentunya. Dan tentunya kita tidak harus melawan pikiran ya. Bayangkan saja pikiran seperti awan di langit malam. Mereka datang, kemudian bergerak perlahan, dan akhirnya pergi. Dan kita tidak harus mengikuti setiap pikiran. Kita hanya perlu mengamatinya, lalu kembali kepada nafas kita. Kita tarik nafas kita perlahan, dan kita lepaskan serileks mungkin. Sekarang biarkan musik yang mengisi ruang yang kosong, dan tentunya biarkan nada-nada yang lembut berbicara tanpa kata. Dan mungkin ada ketenangan di antara setiap nada, dan juga ada kedamaian di antara setiap jeda. Dan untuk itu, malam ini, tentunya ada kesempatan kecil ya, untuk kita mengingat kembali bahwa kita masih memiliki diri kita sendiri. Nah, di malam hari ini, tentunya Jojo masih menemani Responer juga ya, untuk menemani pergantian malam kita, sebelum kita menyambut hari yang baru. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, sudah ada requestan yang masuk dan menanti ya Responer, dari pendengar kita, yaitu dari live TikTok kita tentunya, datang dari Kak Star nih, yang sudah request Rumah Sakit dari Pop Kinetic. Kemudian juga dari Azam, dari Bang Azam Stechu yang request Menari-Nari dari Laim Laode. Dan tak lupa juga ada Bang Pisces Boy ya, yang request lagu Hold My Hand dari A Confed Michael Jackson. Tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan. Untuk itu, stay tune.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, hold my hand atau genggam tanganku ya di malam hari ini, Responer. Tentunya mari sama-sama kita genggam tangan kita, dan tentunya mari bersama-sama kita melangkah ya untuk mencapai kesuksesan pada diri kita masing-masing tentunya. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pertengahan jam terakhir kita ya. Tidak terasa kita sudah semakin menipis nih pertemuan kita di malam hari ini. Tapi tentunya di malam ini bagi Responer ya mungkin yang lagi ngerasa capek ya, atau mungkin lagi ngalamin nih yang belum berhasil ataupun yang masih stuck di tengah jalan, tidak apa-apa. Ada kalanya kita merasa harus segera sampai terkadang, tapi ada juga terkadang nih kita merasa segera berhasil, merasa segera bahagia, ataupun ingin instan mencapai semua jawaban ataupun mencapai keinginan kita. Nah, tentunya hidup itu tidak selalu berjalan secepat mungkin ya yang kita inginkan, Responer. Dan jika saat ini kita belum sampai di tempat yang mungkin kita impikan, tidak apa-apa ya. Kita masih bisa berjalan. Dan tentunya jika hidup kita belum seperti yang kita bayangkan, tidak apa-apa. Tentunya cerita hidup kita masih berlangsung. Jadi jangan menilai seluruh perjalanan hanya dari satu halaman, tapi satu malam yang berat tidak menentukan seluruh hidupmu. Untuk itu, satu kegagalan tidak menentukan siapa diri kita. Atau satu kesalahan juga tidak menghapus semua hal baik yang pernah kita lakukan. Untuk itu, kita masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Besok pagi akan datang, dan ketika pagi datang, kita harus menjadi orang yang berbeda ya. Cukup menjadi diri kita sendiri. Dan dengan sedikit lebih tenang, dengan sedikit lebih sabar, tentunya dengan sedikit lebih lembut kepada diri kita sendiri. Nah, untuk itu bagi Responer semua di malam hari ini, mungkin yang ngerasa aku tertinggal banget nih. Aku udah jauh banget tertinggal, temanku udah punya ini, aku belum. Tentunya jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi di malam hari ini, istirahatkan sejenak dirimu, pikiranmu, dan juga mungkin hati kita yang lagi gelisah ya. Kita sambut esok pagi, dan tentunya kita awali pagi esok dengan semangat yang baru, dan tentunya kita jadikan diri kita sebagai diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di malam hari ini tentunya spesial ya. Sudah banyak requestan yang masuk bersama Jojo, yaitu datang dari Bang Pacapua tadi, ada tambahan lagu yang berjudul Sugar dari Maroon 5. Dan ada juga dari Kak Kafka yang request lagu Berharap Kau Kembali dari Jirox. Dan ada juga nih requestan yang masuk dari kontak Jojo di kontak kita, yaitu daripada dari semua fanbase-nya Sabrina Lenner yang request lagu Haha tentunya. Dan ada juga requestan dari Bang Bull yang request lagu Untuk Perempuan Yang Sedang Di Sisiku, Di Pelukanku. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan dan kita putarkan. Stay tune and enjoy.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Iya, untuk perempuan yang sedang di pelukanku dan ini lagu Responders, tidak terasa sudah mengantar kita ke menit 55, tentunya di penghujung program kita di malam hari ini. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang Responder semua ya. Tentunya malam ini semakin dalam dan suasana menjadi semakin sunyi. Dan mungkin sekarang pikiran kita juga sudah mulai tenang. Tentunya untuk Responder selamat istirahat ya. Tidak perlu memaksakan diri untuk tidur dan tidak perlu juga memaksakan diri untuk bahagia. Tapi cukupkan, nyamankan, dan tenangkan serta bernafas pelan-pelan untuk merilekskan diri kita dimanapun Responder berada. Dan lepaskan semua beban di malam hari ini ya. Tentunya Jojo mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Responder semua di malam hari ini yang sudah bergabung dan menemani Jojo sampai dengan pukul 12 malam. Untuk itu selamat istirahat ya. Jika hari ini terasa berat, semoga di malam ini memberimu sedikit ruang untuk bernafas. Dan jika hari ini terasa sepi, semoga musik ini mengingatkanmu bahwa kita tidak harus selalu bersedih. Untuk itu semangat selalu ya Responder, selamat istirahat. Sampai berjumpa kembali di musik malam esok hari, tentunya masih bersama Jojo dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 malam. Untuk itu see you and bye-bye, sebuah lagu penutup dari Nadim Amiza yang berjudul Kekal.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi. Bar Viko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan ya. Respon semuanya di edisi 23 September 2026. Ya, Viko akan menemani respon semuanya di program Semangat Pagi dengan membawa tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Namun sebelum itu, bagi respon semuanya di program Semangat Pagi, gimana hari ini ya? Apakah sudah siap? Apakah sudah semangat dalam menjalani aktivitas hari ini? Kiranya apapun yang respon lakukan berjalan dengan baik. Anyway, buat respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang berulang tahun, langsung DM Viko 082155668003. Fata Morgana dari Wisnu Setika akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Serta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
0: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total manajemen di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
0: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
0: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Buat respon semuanya mungkin sudah siap-siap ya untuk ngelakuin banyak aktivitas hari ini. Semoga apapun yang respon lakukan berjalan dengan baik. Respon semuanya gimana kabarnya pagi ini ya? Semoga respon dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tentunya sudah siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Buat respon semuanya, pada pagi hari ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Dan buat responder semuanya yang sedang menyiapkan anak ke sekolah nih, yang sedang bersiap berangkat kerja, atau mungkin yang masih menikmati secangkir kopi di rumah, pagi ini kita punya satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang sarapan bersama keluarga lebih dekat. Nah, buat ditanya-tanya kapan sih terakhir kali seluruh anggota keluarga tuh duduk bersama di meja makan pada pagi hari. Ya, pagi hari itu kan sering kali ya jadi waktu yang paling sibuk di rumah. Anak sibuk menyiapkan untuk ke sekolah, yang ada yang bekerja juga mungkin, terus bapak juga sama gitu ya. Anak harus segera mandi dan bersiap ke sekolah, ayah dan ibu harus berangkat kerja, ada yang menyiapkan bekal. Pokoknya riweh lah pagi-pagi itu ya, cari sepatu, nyetrika baju, nyiapin kendaraan. Akhirnya ya kebanyakan keluarga mungkin tidak melakukan sarapan bersama gitu ya di ruangan keluarga. Ada yang mungkin makan sambil berdiri, ada yang membawa makanan ke dalam kendaraan, bahkan gak sedikit yang akhirnya berkata udah deh nanti aja makannya pas di kantor gitu ya. Nah, responlah semuanya, padahal di tengah kesibukan itu ada satu kesempatan sederhana yang sering kita lewatkan, yaitu duduk bersama dengan keluarga. Ah, cuma sarapan, besok juga bisa gitu ya. Nah, coba kita bayangkan bahwa anak-anak kita tuh bertumbuh setiap hari dengan rutinitas sekolah berubah, orang tua semakin sibuk kerja, aktivitas masing-masing semakin banyak gitu ya. Dan tanpa kita sadari, waktu ketika seluruh anggota keluarga bisa duduk bersama justru semakin sedikit, responer. Padahal terkadang kedekatan keluarga itu tidak membutuhkan acara besar ya, gak harus event-event besar gitu, gak harus pergi berlibur, gak harus makan di restoran mahal juga. Bisa jadi kedekatan itu hadir ketika kita duduk bersama terus bertanya, nak gimana, udah siap ke sekolah belum, gimana udah PR-nya udah dikerjakan, tidurnya nyenyak kah gitu, hari ini ada ulangan kah, ayah nanti pulangnya jam berapa gitu, atau sekedar mau nambah telur dong, mau nambah ini, mau nambah itu gitu ya. Itu kan percakapan kecil dan mungkin kelihatan sepele, tetapi di sanalah anggota keluarga itu bisa saling mengetahui kabar dan saling mendengarkan dan juga saling memperhatikan. Itu dia responnya semuanya. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya dimanapun berada di pagi hari ini yang sudah siap berangkat kerja. Wah, cuacanya luar biasa bagus ya. Kiranya semangat Respon juga mengikuti cuaca hari ini. Nah, buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, ya bisa banget nanti langsung DM Viko 0821 5566 8003. Tulis kata-kata indah untuk seseorang yang sedang berulang tahun hari ini. Respon semuanya, sebenarnya kita nggak perlu buat aturan yang super rumit ya. Kita bisa mulai dari hal kecil, ya tentukan untuk kita sarapan bersama itu kapan, bersama dengan keluarga. Ya gak harus nunggu momen penting. Kalau memang jadwal keluarga padat, ya bisa dimulai dari beberapa hari dalam seminggu. Yang kedua adalah jauhkan gadget untuk sementara. Ini gadget bisa mempengaruhi anak-anak. Meja makan tuh bisa jadi zona bebas ponsel selama 15 sampai dengan 20 menit. Bukan berarti teknologi itu buruk ya, tetapi kita sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih penting. Percakapan anggota keluarga kita itu yang lebih penting. Ya, gunakan waktu untuk sarapan bertanya kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada istri gitu ya. Dan ya kalau mungkin ada sesuatu yang ingin kita ceritakan, ceritalah dalam ruang makan tersebut. Dimana pertanyaan sederhana seperti bisa membuka percakapan yang mungkin tidak terjadi kalau semua orang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Nah, responder semuanya, Viko ingin tahu dong, di rumah responder tuh siapa sih yang paling sering bangun duluan untuk menyiapkan sarapan? Ayahkah atau ibu? Nanti DM Viko ya, 0821 5566 8003. Dan boleh juga ya ceritakan satu kebiasaan kecil keluarga responder saat sarapan yang sampai sekarang responder masih ingat gitu ya. Dimana kita sering cari cara untuk buat keluarga semakin dekat, padahal mungkin jawabannya ada di depan kita setiap pagi. Ada di meja makan, ada di sepiring nasi, ada di secangkir teh, dan terutama ada di waktu yang kita luangkan untuk duduk bersama. Karena responder keluarga tuh tidak selalu menjadi dekat karena punya banyak waktu. Kadang keluarga tuh menjadi dekat karena memanfaatkan waktu yang sedikit dengan sebaik-baiknya. So, pagi ini kalau ada kesempatan, jangan hanya katakan yuk sarapan yuk gitu ya, tambahkan yuk sarapan sama-sama gitu ya. Karena makanan mengisi perut, tetapi kebersamaan mengisi hati. Selamat beraktivitas buat responder semuanya. Pekerjaan dimudahkan, anak-anak belajar dengan semangat. Dan yang paling penting adalah jangan lupa luangkan waktu untuk keluarga. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Dan respon semuanya tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Tentu kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Stay tune terus di 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.